0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di Temang Kenangan yang nemenin sahabat Stara hingga pukul 8. Oke sahabat Stara, hingga di menit keempat di pukul 7 sudah di pertengahan acara ya. Satu jam berlalu cepet ya sahabat Stara. Tapi tentunya tetap berkesan karena banyak lagu yang diputarkan dari requestan sahabat Stara ya. Dan ini menjadi semangat juga di pagi hari ini. Dan hari Sabtu yang masih tetap beraktivitas seperti biasanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, selesai tepat waktu, pulang gak sik ya, gak ada lembur, amin. Terus juga semoga masih berangkatnya sehat, pulangnya juga masih dalam kondisi yang sehat, berkah barokah juga. Dan semoga yang sedang libur di Sabtu Minggu ini juga semoga liburnya maksimal ya, maksimal digunakan untuk untuk membayar, karena kemarin kan lelah sekali ya sahabat Stara, dari Senin sampai Jumat sangat hektik banget. Jadi mungkin Sabtu Minggunya ini buat istirahat ya, terus atau juga mungkin sahabat Stara Sabtu Minggunya ini buat berwisata ria ya, jalan-jalan, atau ada juga yang mungkin mudik ya. Jadi siapapun itu sahabat Stara yang sedang di perjalanan, yang mau berangkat aktivitas, liburan, mudik, semoga lancar, aman perjalanannya ya, fokus dalam berkendara, dan semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sahabat Stara di pagi hari ini masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Rem yang paling top, dan juga ada Vitamaya, solusi kesehatan untuk mata. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung di 0822 31 1070. Sebelum menyapa yang bergabung melalui tensi, kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Di sini ada yang udah masuk nih, Bapak Jamal, kita sapa dulu. Assalamualaikum Habut Top.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oke, ini hari Sabtu di rumah ya?
1: Meliburkan diri.
0: Meliburkan diri, sungguh nikmat mana lagi yang kau dustakan. Selamat Pak Jamal atas liburnya.
1: Iya, iya, tapi kasihan.
0: Hah?
1: Lah ya prei mau kan bayaran.
0: Oh ya kan kalau bulanan prei pun tetap bayaran biasanya.
1: Maksudnya istrinya gak dikasih.
0: Oh gitu. Ya sudah tidak apa-apa, yang penting bareng ya. Minta lagu apa ini Pak Jamal?
1: Aku masih seperti yang dulu.
0: Aku masih itu dari?
1: Dari siapa ya, saya lupa ya.
0: Aku masih seperti yang dulu. Kayaknya itu bukan judulnya ya, itu liriknya ya.
1: Kayaknya sih iya loh.
0: Iya. Uni tuh kayak gak asing, tapi kok lupa ya judulnya. Itu dari Dian Pasesa, Aku Masih Seperti Yang Dulu.
1: Ya yang itu aja lah.
0: Oke, ih apa tak ingin sendiri ya.
1: Aku masih seperti yang dulu sih kayaknya.
0: Ya udah nanti dicari deh ya Pak.
1: Salam-salamnya buat Mbak Mbak Uni, selamat bertugas, sehat selalu. Anu berat tangan dilemes.
0: Kedengaran dari suaranya kayaknya ya. Berarti nggak ini? Nggak kerasa ada gempa semalam Pak? Tadi pagi.
1: Enggak.
0: Saking nyenyaknya.
1: Enggak. Apa ya? Gak kerasa ada gempa.
0: Oke. Mungkin bisa dicari.
1: Ya mudah-mudahan dijauhkan dari musibah lah untuk
0: amin.
1: Indonesia lah.
0: Amin ya robbal alamin. Semoga ya Pak.
1: Matalamun Mbak Uni.
0: Oke baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Stara, Bapak Jamal yang sudah bergabung melalui telepon. Dan kita lanjut ya, yang berikutnya di sini yang sudah bergabung melalui atensi nih atau pesan WhatsApp. Kita mulai dari Mbak Cemplon yang sudah bergabung. Tapi ada yang bertelpon lagi, satu lagi ya. Uni menerima telepon satu sesi dua penelpon. Di sini ada Ibu Darini. Assalamualaikum Habut Top.
2: Waalaikumsalam.
0: Habutop.
2: Ya, Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Oh. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Ini pendatang baru ya?
2: Iya, Ibu, pendatang baru, pendengar lama.
0: Pendatang baru, pendengar lama. Dari siapa, di mana?
2: Aku dari Musolih di Bobocari.
0: Oh, kok ini namanya perempuan ya?
2: Iya, kemarin pakai istri saya.
0: Oh gitu, baik. Ini dari
2: betul.
0: Bapak siapa tadi?
2: Musolih.
0: Bu

0: Dan itu ya sahabat Astara, kita sapa dulu yang atensi beberapa, mungkin gak usah banyak-banyak ya, karena sesi kali ini kayaknya ini udah agak memakan waktu yang banyak. Ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung, assalamualaikum Mbak Uni, sehat ya. Waalaikumsalam, sehat. Alhamdulillah ini udah sehat ya, kemarin sempat tumbang juga. Cemplon gabung, Mumun lama gak di-play ya Mbak. Iya nih, Mbak Cemplon sehat ya. Dan salamnya buat Pak Heri yang baik hati. Kemudian ada Mbak Dukun Bejo dari Banjar Kota, Pak Jamal, Mbak Pung. Ada Pak Daryono, Pak Hamami, Pak Somadikasi, Mbak Dukun Bejo, Kian Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Soripto, Ayah Dirham. Kemudian ada Pak Senvilan, ada Pak Rituan, ada Pak Sodik, ada Pak Sayan, ada Pak Pariono, Pak Dimas, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Oke, ini ada ayahnya Dirham tuh lama gak kelihatan ya. Pak Sorito juga udah lama nih gak kelihatan, kemana ya. Terus Pak Dimas juga udah lama nih, banyak nih yang disalamin Mbak Cemplon tuh gak kelihatan. Atau mungkin kelihatannya kalau malam hari ya sahabat Stara, atau mungkin di jam-jam berapa. Buat Mbak Uninya, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Mbak Cemplon ya. Tetap khusnuzan saat keadaan sempit, justru disitulah hati sedang belajar percaya tanpa banyak melihat. Kadang Allah menyempitkan jalan bukan karena ingin menjauhkan kita dari tujuan. Bisa jadi dia sedang mengajari kita bahwa jalan keluar tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Saat keadaan terasa menghimpit, jangan berburu-buru menyimpulkan Allah sedang meninggalkanmu. Bisa jadi dia sedang mendekatkanmu pada pertolongan yang belum mampu matamu lihat. Sempit di mata manusia belum tentu sempit dalam takdir Allah. Khusnuzan adalah cara hati berkata, aku belum mengerti jalanmu ya Allah, tapi aku tetap percaya kepadamu. Masya Allah, ini udah seperti aroma kopi di pagi hari ya sahabat Astara, sangat pas banget nih untuk penyemangat di pagi hari ini yang mungkin pagi hari ini sangat luar biasa sekali sibuknya dan ingin istirahat tapi harus tetap berjalan karena kebutuhan dan lain-lain. Semoga sahabat Astara dengan quotes dari Mbak Cemplon ini menjadi sedikit pelukan hangat ya di pagi hari ini untuk menyemangati sahabat Astara. Dan makasih Mbak Cemplon, makasih bahwa assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Astara, kita nikmati lagunya dulu ya, karena kebetulan Uni sudah memakai waktunya sudah lumayan banyak. Dan lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
3: Habutop leres.
2: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
3: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
2: Kakine rasane pripun?
3: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun, sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Salah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
2: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
3: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
2: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
3: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
2: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
4: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
2: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
3: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
3: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
2: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Bila 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama ini tentunya di teman kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8. Dan dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan dan masih disponsori oleh Habut Obat Herbal, ramuan arep yang paling ngetop dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Sarah, dengan sisa waktu yang ada karena tinggal di setengah jam terakhir ya, malah kurang karena sudah di 7.34 menit. Uni mau bacakan atensi dari sahabat Sarah yang sudah bergabung di pagi hari ini biar lagu-lagunya bisa terputarkan. Oke, di sini ada Pak Kasmuri yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Merapa di tembang kenangan, mau request lagu dari Nila Kartika dengan judul Anggrek Biru. Baik, habis ini diputar ya. Ada. Salamnya buat Mbak Yanti Cemplon Gedis, ada Mama Putri Titi Wardani, Mama Zidan, ada Mama Bintang, kemudian ada Mama Pelangi, Mama Syifa, Mikolso, Mikolto, Mas Zaitun, Pak Daryono, Sodik, Somadika Sibraling, Saputra Rituan Senfilan, Muhammad Sayan. Ada Dori, Dimas, Papariono, David, Kian Lesti, Abineon, Bahpung, Pahamami, dan sahabat Stara FM semuanya. Buat Baudi, terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya di Buda, dari Ibu Devi Khotijah. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Kembali menyapa Stara Banjar FM ya, Dewi Khotija di Panawaren. Salamnya buat semuanya saja pendengar Banjar FM, salam sehat dan salam kenal. Untuk teman dan saudara yang di Wonosobo, semoga selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Untuk Bapak sehat-sehat nggih Pak dan panjang umur. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Buat Mbak Uni makasih, selamat tugas, sehat-sehat dan sukses selalu, amin. Kemudian lanjut ada Mama Pelangi nih yang hadir dari kawasan Karangkobar aja ya. Assalamualaikum, selamat pagi no cantik Uni. Waalaikumsalam Bunda cantik, selamat pagi juga ya. Mama Pelangi hadir minta lagu Aku Pun Ingin Cinta dari Ii Sugiarto. Dan Mbak Yan, salamnya untuk Mbak Yanti Bilungan, Mama Aisyah, Mbak Runta, Mbak Mines, Mama Putri, No Putri, Mbak Mega, ada Mama Bintang, ada Mama Zidan, Mama Dika, Mbak Titin Wardani, Mama Syifa, Mikol Tomi Koso, Mbak Cemplon, No Putri, Mama Kiki, Mbak Hanum, ada Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Prayit, Kalimantan, ada Pak Kasmuri, Pak Kaisno, Pak Somadi, Kasih, Pak Jumali, kemudian ada Pak Dori, Senfilan, Braling Saputra, Pak Surito, Mas Dimas, Misbah Channel, dan semua fans Tara. Batang cantik, sehat, berkah, barokah. Amin. Doa yang baik kembali ya Bun. Semoga sehat dan berkah barokah. Lanjut di belakangnya ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Selamat dikasih di Kartanegara Hadi di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kejam Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Orang-orang Terkucil dari Ebit G. Ade. Salahnya berpakas semuri sama dikasih Bang Zaitun. Ada Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Isya, Bumines, Mbak Titin Wardani. Ada Bayanti, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Wahyuni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat dan ceria selalu. Dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada Khalid nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Sehat ini alhamdulillah. Khalid di Pemalang ikut absen aja dan makasih. Oke baik. Selamat menikmati ya Khalid di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Dan semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dari Bang Zaitun Pangalusan Prebet Purbalingga, minta lagu Kupasrahkan Padamu dari Pance. Dan salamnya buat Mas Soli Cemplon, ada Jamal, Umi Kultum, Dimas, Sayan, Maizi, dan Baruntas. Sama dikasih Pak Kasmuri dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Semoga sehat selalu dan buat Mbak Uni semoga sehat, lebih saking bilai, tetap beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Bang Zaitun di Pangalusan Prebet Purbalingga. Semoga sehat, dijauhkan dari mara bahaya juga ya. Lanjut, yang udah lama gak kelihatan, baru kelihatan ini. Ada Batini Kajol, ya ini lama banget gak kelihatan. Saking sibuknya kayaknya ya setiap pagi. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Tini mandi aja absen mawon sambil nyimak. Oke baik, semangat ya Bun paginya yang selalu sibuk nih sepertinya. Dan sehat-sehat buat Mbak Uni cantik, terima kasih. Oke, sahabat Setara, kita nikmati ya lagu-lagunya. Di sini ada Anggrek Biru dari Nela Kartika dan kita nikmati bersama-sama tentunya dan dengan disponsori oleh Vitamat Salus Kesehatan Untuk Mata dan juga Habutobat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop.

0: Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya Pak ya?
0: Iya benar sekali Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya Bapak?
0: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu Pak ya.
0: Iya benar sekali itu Pak sampean Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
0: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu Pak ya.
0: Iya betul sekali Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu Pak.
1: Baik Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni di Tebang Kenangan yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Waktu menunjukkan di 7.56 sahabat Sarah, jadi sudah waktunya ditutup acara Tebang Kenangannya. Banyak lagu yang gak bisa terputarkan ya, mohon maaf sekali. Ternyata waktunya tidak cukup sahabat Sarah, jadi besok mungkin bisa lebih gasik lagi ya bergabungnya. Atau nanti kalau chatnya gak ketile banget, bisa Uni putarkan di hari Senin ya. Tapi tidak bersama Uni, hari Senin bersama Mbak Mela ya. Tapi kayaknya sih udah bakal ketile jauh ya, jadi mohon maaf deh ya sahabat Sarah. Mungkin di hari Senin bisa bergabung lebih asik lagi ya. Karena kebetulan di hari Minggunya besok ada acara remix sama di Pop Indo. Jadi kita gak ketemu lagi besok ya. Ketemunya di Senin pagi bersama Mbak Mela. Oke sahabat Setara, Tebang Kenangan sebagai penutup di minggu ini. Semoga kenangan-kenangan dari Senin sampai Sabtu ini membahagiakan sahabat Setara ya. Tambah happy, tambah semangat pokoknya. Dan untuk yang sudah mulai beraktivitas, semangat ya semuanya. Habis ini lanjut bersama Uni di acara yang kedua, ada di Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Oke, sebelum ditutup ada Pak Daryo yang sudah bergabung. Ternyata Uni sapa dulu ya, walaupun lagu gak bisa diputar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, ikut hadir di lagu kenangan. Salam juga pada Mama Aisyah, Mama Pelangi dan sahabat Setara. Cinta baik dan bahagia asal sejalan aturan. Minta lagu di lagu kenangan Jalan Terbaik. Aduh, sayang banget waktunya gak menjadi waktu yang terbaik untuk memutarkan ya. Terima kasih Mbak, selamat menjalankan aktivitas, baik. Ketemu lagi di acara yang kedua ya Pak. Lanjut di Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Setara yang habis sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habotop untuk menjaga imun tubuh, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini. Mari tutup acara Tebang Kenangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 00.

0: Pedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Farma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Farma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Bersama Uni lagi di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol, yang siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10 nanti. Dan di pukul 8:21 menit ya sahabat Stara, tadi sempat ini mati ya padam listrik. Tak kira tuh memang sekarang kobar ya mati lampu, tapi ternyata hanya di sini yang mati lampu. Oke sahabat Stara, dan tadi ada beberapa menit ya Dede sudah aman kembali dan sudah siap menemani sahabat Stara lagi nih di pagi hari ini dengan suasana pagi yang masih mungkin sibuk ya. Yang pasti udah agak cerah sih sahabat Stara ya, tidak mendung. Pagi hari ini tentunya siap menemani aktivitas sahabat Stara dengan lagu DPS yang sudah dibuka dengan satu judul lagu. Tadi ada Gadis Manis Kalimantan ya sebagai pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu dangdut, silakan bergabung di 08223110070, di 08223110070. Dengan disponsori oleh Vitamat, solusi kesehatan untuk mata, dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Sambil tunggu sahabat Stara bergabung, Uni putarkan lagu ada Body Pata-Pata dari Sinta Gisul, dan langsung saja kita giveaway-kan.

0: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: 93,4 Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Oni tentunya di DPS yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10. Oke sahabat Setara, lagunya cukup ya sebagai pembuka di acara DPS pada pagi hari ini. Semoga menghibur sahabat Setara dan menjadi lebih semangat. Nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Setara ya. Jadi yang mau bergabung tentunya di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara ya, apalagi yang matanya suka berkeluh kesah. Yang keluh kesah sih orangnya ya, kalau matanya gak ngomong. Dan seringkali mungkin sahabat Setara matanya suka perih, kemerahan, berair, buram, gak nyaman. Ini langsung disolusiin dengan Vitama. Ini juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, mata minus ya, glukoma, dan matanya suka gak nyaman, pokoknya perih dan lain-lain, bisa langsung di Vitamain aja. Di mana Vitamain ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen Setara di Banjarnegara. Di kawasan Banjarnegara, Purbalingga, ya, terus kemudian di Banyumas juga, Kebumen juga sudah tersedia ya sahabat Setara. Tapi yang mungkin malas keluar rumah nih, malas ke apotek karena panas ya, atau mungkin gak bisa berkendara, ini bisa pakai sistem COD kok. Jadi udah enak banget tuh, tinggal klik-klik bisa pakai sistem COD ya, pembayaran bisa menunggu paketnya datang. Bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara, atau bisa hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Oke sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di pagi menuju siang ini, silahkan yang mau melalui telepon atau melalui atensi juga boleh. Bakal Uni sapa satu per satu ya. Dan karena belum ada penelpon yang masuk, mungkin Uni bakal menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui atensi. Dan panjang umur ternyata di yang bergabung di sini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam, solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, cakep. Bapak Jamal masih stay tune aja nih.
1: Gue Setara Radio Banjarnegara, stay terus berat 24 jam.
0: Aduh, mantep. Semoga semakin guyang-guyu baik lah ya.
1: Iya, kayaknya guyang-guyu udah baik, kan nambah unis ya, Ra.
0: Aduh, takut banget ya. Kayaknya di luar tuh guyang-guyu udah bakti. Keheranan sama tetangga. Minta lagu apa? Minta lagu apa nih?
1: Dangdute Divina Indra apa ya?
0: Yang apa judulnya?
1: Dumes.
0: Dumes dari Divina ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja yang selalu stay di Radio Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas.
0: Baik.
1: Di download Pasar Senggol, kalau sudah ada Radio Setara ngapain dengerinnya yang lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau di G-Boyser ya, tapi udah langsung mati. Oke, ada Mama Putri nih bergabung oleh telepon juga di sapa. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam, Vitama, solusi untuk kesehatan mata, halo Mbak Uni.
0: Halo Mama Putri, ceria banget nih kayaknya.
2: Dong, kayak mau cemek. Harus iya ikut dong.
0: Bener, harus ceria ya.
2: Iya dong. Harus.
0: Kenapa?
2: Selalu. Iya, harus selalu ceria.
0: Betul ya, karena mau mendung iya. Cukup cuacanya aja kalau pagi ya.
2: Di sini emang nggak ada kata mendung, pantes.
0: Oh belum ya, oh enggak ya.
2: Belum hujan.
0: Makanya nyoba enggak, nyoba hujan. Nyoba di atas gunung bun.
2: Mau ke sana dulu ya.
0: Iya. Minta lagu apa nih?
2: Lagunya itu aja deh.
0: Kalah peton.
2: Gadis Kalimantan aja.
0: Udah kalau tadi.
2: Lu
0: lagunya udah diputar, iya.
2: Denoknya udah belum?
0: Denok belum. Diputar nanti
2: belum. Denok. Misalnya tadi aku habis pergi deh. Bukan radio sih selalu hidup, tapi orangnya pergi-pergi gitu.
0: Orangnya keluar masuk ya. Ini mau yang versi siapa Denoknya?
2: Versi Adela aja nih, Mak.
0: Adela, oke. Soalnya udah banyak banget nih. Oke, baik. Berarti di Farina Indra ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik.
2: Oke, salam-salamnya Mbak Uni. Salam-salamnya tadi buat Mas Jamal yang baru turun. Terus buat Mbak Yanti, Mbak Ceplon, Mbak Tindel Wadani, Mbak Anom, Mbak Sodik, Mama Pelangi, Mama Jidan, Mama Bintang, Mbak Runtah, Mbak Mega, Mama Mines, Mama Aisyah, dan Mas Sentilan, Mas Ridwan, dan semuanya aja. Pendengar Sara Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Uninya, terima kasih atas waktunya. Lagunya ditunggu dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Stara, udah dua penelpon ya di sesi kali ini. Cukup dulu untuk penelpon yang lain, bisa lanjut di sesi selanjutnya. Dan Uni sedikit menyapa yang sudah bergabung melalui tensi, karena bergabungnya paling gasik, jadi disapa dulu kali ya, kasian. Kita cari yang paling gasik tadi siapa, udah saking gasiknya jadi ketilep ya. Di sini ada dari Kian Lesti yang sudah bergabung paling gasik di acara Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Kian Lesti hadir dari BNC nih. Request lagunya Duda Araban dari Sinta Arsinta. Salamnya buat Mbak Yanti Kelampong, Mbak Cemplon, Mbak Mufliha, Mbak Izzy, dan Mbak Domi Koltom, ada Mbak Putri, Mbak Maisya, Mas Rituan, ada Pak Sodik, Pak Senfilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans DPS di mana saja berada. Buat Mbak Uninya sehat-sehat selalu ya Mbak, tetap semangat dan happy weekend. Baik, siap, happy weekend juga untuk Kian Lesti ya. Dan terima kasih, sama-sama. Tadi lagunya Minta Duda Arapan ya, sebenarnya itu tuh lagu Tarling ya sahabat Stara. Tapi karena ada yang versinya dangdut ya, karena sekarang tuh lagu tuh banyak banget bisa dibikin genre apapun ya. Jadi tuh kayak ya udah mau gimana lagi. Oke, baik, nanti diputer ya. Lanjut, satu lagi ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok. Untuk yang lain dilanjut sesi berikutnya ya. Jadi pada bersabar semuanya. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni. Pagi jelang siang juga Mbak Yanti. Mbak Uni hadir lagi nih, minta temannya Mancing Mania dari Mala Agata. Oke, Mancing Mania. Waktu itu Kicau Mania ya, sekarang Mancing Mania. Dan salahnya buat Mas Monika, si Mas Jamal, ada Mas Prasetyo, ada Pak Jumadi, Kang Rituan, Mas Senfilan, Pak Abineon, Braling, Saputra Kian Lesti, Pak Pariyono, Pak Daryono, ada Pak Suprayitno, Pak Sodik, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suwun, sami-sami. Oke sahabat Stara, cukup dulu, kita nikmati lagunya dulu, kita geboikan, kita mulai dari Duda Araban, Sinta Arsinta.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Buru, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: cepet banget waktunya ya. Padahal baru beberapa lagu diputarkan dari kuesan sahabat Setara. Oke, baik, kita bakal lanjut saja ya. Tentunya masih disponsori dengan Vitamas Solus Kesehatan untuk Mata dan juga The Habuto. Jangan lupa sahabat Setara selalu gunakan Sultana juga, minyak herbal serbaguna. Sama-sama produk dari PT Denatur Indonesia yang khasiat dan manfaatnya sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Setara. Apalagi yang pada ada masalah sama kulit ya, mungkin gatal-gatal, eksim, ada yang mungkin suka alergi dingin, bentol-bentol ya, ini bisa untuk penghangat, bisa untuk luka bakar, bisa untuk gejala flu juga bisa ya. Terus nyeri-nyeri nih, badan-badan pada nyeri, apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini kan badannya pada linu-linu ya. Lah ini bisa langsung diolesin si Sultana, minyak herbal serbaguna yang di mana Sultan ini sudah tersedia di setiap apoteknya juga ya. Tersedia kemasan 8 mili, ada 60 mili, ada 100 mili juga ya. Jadi bisa pilih-pilih tuh sahabat Setara. Dan juga bisa pakai sistem COD, tersedia juga ya COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Oke, lanjut Uni bakal menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di pagi hari ini bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Siap untuk disapa-sapa nih para bapak ibu yang sudah bergabung bersama Uni, yang sudah menunggu lagunya untuk diputarkan. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni. Oke, baik, Saint Vilan di kawasan Terminal Kalibening ya. Jajan dikelirkan pedut pasar ngunut dari Intan Caca atau Ayang-Ayang. Baik. Udah Uni siapin ini pedut pasar ngunut ya. Padahal Ayang-Ayang juga bagus tuh ya. Daripada pedut pasar ngunut kan kayak itu terus ya, belum bosen. Kira soalnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturun Mbak Uni sami-sami. Dan iya, sekitar jam 4 lebih 2 menit Ana Lindu, hari Kamis sore jam 4. Oh Uni, oh iya waktu itu ya. Tapi Uni lagi di jalan. Iya itu ada juga gempa, tapi itu pusatnya di Banjarnegara kalau gak salah ya, kemarin titiknya. Jadi memang agak berasa, tapi lebih kecil daripada yang tadi pagi ya. Dan kemudian lanjut, pokoknya pada hati-hati ya sahabat Setara, kita berdoa yang baik kepada Allah, meminta pertolongan Allah, semoga kita semua aman di bumi ini ya. Semoga tidak ada bencana-bencana di luar sana. Semoga semua saudara kita dan diri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut Mama Aisyah di belakangnya Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni, ini Mama Aisyah. Baik, hadir lagi mau request lagu Cinta Merah Jambu. Oke. Sebelum dilanjut, Uni sapa dulu yang bergabung melalui telepon. Ada Pak Sodik. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengurusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, Bapak Sodik, gabung DPS mau minta lagu atau gimana?
1: Kalau masih ada waktu ya minta lagu lah.
0: Oke, baik, di list aja Pak, nanti tinggal antri ya.
1: Kamu ngambil lagu Ayang-Ayang aja lah ya.
0: Oh oke, okay. Baik, berarti itu menang dua tuh ya Pak Saint Vilan. Baik, nanti diputer ya Pak.
1: Oke lah. Salamnya buat Saint Vilan, Ken Leste, Pak Peri, Mbak Simpon, Mbak Yanti, Peri Hanu, Mbak Putri, Mbak Syifa, Mbak Zidane, Mbak Bintang, Mbak Kulkut, Mbak Kulkut, Mbak Kasmuri, Ki Pukun Bejo, Cina Selawas Sara Muncul. Terus buat Mbak Uninya, selamat tugas, masih harus selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, panjang rezeki.
0: Amin.
1: Tetap semangat pokoknya. Semangat
0: pokoknya. Oke, baik, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya Pak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya dia yang bergabung lagi nih melalui telepon. Kita sapa dulu ya. Aduh, gak bisa diangkat ini. Assalamualaikum Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

0: rezeki Bapak Khalid ya.
1: Alhamdulillah bisa masuk.
0: Ini Bapak Khalid di mana ya?
1: Kita masih di Pemalang ini.
0: Oh, di Pemalang. Oke, baik, paham.
1: Iya, betul.
0: Di mana Pemalang cuacanya hari ini?
1: Alhamdulillah cerah.
0: Alhamdulillah. Semoga
1: ini agak delay ya.
0: Iya ya.
1: Mungkin terlalu jauh kali ya.
0: Ini pakai streaming atau radio biasa?
1: Radio biasa ini.
0: Radionya lagi gede ya suaranya ya Pak?
1: Agak-agak begitu.
0: Fokus di HP dulu aja.
1: Oh jadi, gitu ya?
0: Iya mungkin agak keselimur tuh nanti suara radio sama di HP gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya nanti kalau udah di offin bisa digedein lagi tuh. Minta lagu apa nih ini Pak?
1: Bisa matiin radionya.
0: Oh aduh nanti dinyalain
1: lagunya...
0: Pak.
1: Oh iya, iya kan?
0: Oke, lagunya
1: lagu
0: apa?
1: Dari Bang Haji, boleh nggak ya?
0: Boleh, boleh. Tapi kita lihat Halo? Waktu nanti ya, Pak.
1: Oh iya. Oke. Okay.
0: Lagunya apa?
1: Kalau bisa pantun cinta.
0: Pantun cinta.
1: Iya.
0: Oke, baik dicari dulu nanti.
1: Iya.
0: Mau salam-salam?
1: Udah diwakilin sama yang barusan turun ya.
0: Oke, baik.
1: Suaranya mirip banget sama teman saya di Tangerang itu.
0: Oh, kebetulan mungkin kita masih ini kali ya, ada ikatan bumi.
1: Oh iya betul. Ya udah salam kenal buat semuanya ya.
0: Baik.
1: Ya udah buat Mbak Umi selamat bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ternyata ada Bapak Khalid yang ada di Pemalang ya, sahabat Setara lumayan jauh nih ternyata beda kabupaten sama kita walaupun kita masih satu provinsi Jawa Tengah ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan terhibur selalu dengan Setara Radio Banjarnegara. Oke lanjut, tadi Uni menyapa Mama Aisyah ya, belum selesai. Dan yang bergabung melalui telepon bisa cukup dulu ya, karena satu sesi Uni hanya menerima 2 penelpon. Biar semuanya itu kesenggol ya, yang atensi baik yang telepon juga. Oke, tadi Mama Aisyah minta lagunya Cinta Merah Jambu. Salahnya buat Bayanti, Mama Zee, dan Mama Putri. Kemudian ada Ibu Mega, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Cumplon, Ki Bejo, Papa Riono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono. Ada Senvilan, Kian Leste, Bedaling Saputra, Mbak Alaska, Kang Ridwan, dan untuk semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama Mama Aisyah. Ada Mbak Cemplon nih, wah ada quotes-nya juga nih kayaknya ya. Kita baca dulu atasnya deh karena waktunya udah sempit ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam Jemplon, gabung lagi. Minta lagu Kelayung-Layung. Wah ini kalau Kelayung-Layung tuh inget kematian ya. Jadi inget waktu itu Mbak Cemplon tuh sama Pak siapa ya lupa kalau telepon bahas ini. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Aisyah, Ibu Davina, Sanu, Mama Pelangi, Ibu Titin, sama Gede Baika, Mama Syifa, Ibu Mikolto, Mama Putri, Maizi, dan Ibu Titin Wardani. Ada Mama Mina, Sempotini, ada Ibu Mega, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga semakin banyak memberi manfaat buat para penggemar Setara Banjarnegara dan semangat. Amin. Dan quotes-nya di bawah, Mbak. Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke cukup sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Pedut Pasar Ngunut, Intan Caca.

0: Linda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak lagi-lagi deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana mas?
2: Saya tahu tuh dari radio mbak, saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya, terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan, akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana mas saran-sarannya?
2: Ya saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

93,4 Sa Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Pop Indonesia. Di Pop Indonesia dan di Pasar Senggol. Aduh, mohon maaf sekali sahabat Stara. Ini udah tanda-tanda harus makan siang kayaknya ya. Padahal tadi udah sarapan sih. Oke, sahabat Stara, di acara DPS. Wah, berjalan di 959 menit ya. Ternyata sudah di penghujung acara sahabat Stara. Dari tadi ini sengaja gak masuk karena masih banyak lagu yang belum terputarkan. Dan ternyata ini masih banyak atensi yang belum Uni baca ya. Mohon maaf sekali. Ternyata udah banyak banget ya. Dan tentunya masih di sponsor Perda Donator ya. Oke, baik, karena waktunya sudah sangat sempit dan Uni juga mau pamit. Uni sapa dulu ya dengan secukupnya waktu. Ada Pak Heri Banyumas, assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, request obati rinduku. Salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, Mama Aisyah yang cantik dan semuanya. Heri Banyumas, Star Radio Banjarnegara, dan wassalamualaikum salam. Jam 8 lebih 3 kok gak dibaca ya Mbak Uni? Aduh, yang kirim tensinya tuh banyak banget Pak dari sebelum jam itu ya. Mungkin kalau itunya pada jam 8.3 ya. Iya, soalnya udah ada yang ini ngetensi duluan dari acara-acara sebelumnya. Oke, baik, itu lagunya buat penutup ya Pak, ada Obati Rinduku. Dan untuk sahabat Stara, sepertinya itu saja sih ya. Uni juga harus nutup acaranya karena memang ini udah waktunya acara berganti ya. Ada Ibu, Bapak, Yuli Budi, mohon maaf sekali untuk lagu dan atensi gak bisa Uni baca dan gak bisa Uni putar lagunya. Ada Mbak Yuni di Banjarnegara, Batas Kebumen juga ya, Kecamatan Mandiraja, bukan Pagedongan ternyata. Oke, baik, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf gak bisa dibaca tensi total detailnya dan gak bisa diputarkan. Ada Pak Daryono juga, mohon maaf sekali gak kebagian lagi. Ada Mama Putri, Mama Putri udah tadi ya. Ada Soma Dikasi, absen katanya. Ada Mbak Cemplot, tadi quotesnya belum dibaca. Nanti bisa borongan aja ya di acara Campur Sari. Kita masih ketemu lagi di acara yang kedua, yaitu Campur Sari Sebuket Belakata Kajas Gedes keranyas. Jadi untuk sahabat Stara, ini tutup acara DPS-nya. Mohon maaf sekali untuk lagu-lagu yang banyak tidak terputarkan. Semoga sahabat Stara tetap terhibur dan tetap stay tune ya. Jangan lupa rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Wassalamualaikum.

0: mengikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan.

0: kelalenan, jangan kelalenan banget yakin. Dah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang ngudul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah balik dewek. Orang kayak mutan nek lunga maring Purwokerto karo biyunge.
1: Oh alala, jan-jan yo. Iki bae. Kaya ngapa kasus terbaru nih?
2: Aku harus balik sekolah, pantas balik tenjo. Mau balik sekolah aku nangis. Nangis siapa jamnya? Guru mati apa kowe?
3: Papa kira, jangan pergi domain nang bu guru.
2: Domain nang apa? Kau nakal kau dah, masa guru-guru belum domain muridang orang nakal sih. Kau saru kau mesti nang kelas kau, kau mesti saru mesti kau. Kau aku mesti lagi diulang guru neng ngimi ngimi guru neng kau mesti kau. Kau
3: jangan kaya kau pak lah, jangan jadi jalan bahaya pak.
2: Coba yang apa kowe?
3: Lainnya mau ditakoni, nyokonan di jawabannya karena nyok domai pak lah guru ne.
2: Ditakoni apa lah guru ne?
3: Kira mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau diulang gambar peta nang guru ne. Nyok ditakoni nang guru ne. Di mana kau letak Pulau Kalimantan? Lah mau nyok orang ngerti, gue nang dia nyok mau orang ngerti. Nyok orang terus dibawain nang guru ne. Jadi makanya orang terus sinau jadi nang guru ne.
2: Aku dasarnya membengi sinau apa orang aku membengi?
3: Ya sinau, bapak pakai bengerti ya. Nyok domai baik lo lajan.
2: Orang domai kepriwe. Lo kena-kena membengi sinau. Kok malah kata puluh Kalimantan lo kakek orang ngerti nang digone. Mulane maning-maning nang gelap apa-apa gue aja geletakan. Ada sembarangan. Dia mau temen jajal kok membengi gelap puluh Kalimantan nanti membengi jajal. Ya mau kamu nanti letak ke gelang nanti gue ngantar inang sama mas gue.
3: Jadi bapaknya nyong pada baik bodohnya karo nyong. Kok nyong ditakoni gue letak puluh Kalimantan nang jawab petak gue nanti. Nyong nanti jawabannya. Jadi nyong orang hilang nang puluh Kalimantan pak. Jangan bapaknya tadi ke teman.
2: Jadi gua orang hilang 60 Kalimantan, ya bes. Joko orang hilang 60 Kalimantan. Lala itu sedih orang ngerti gue mudah deh. Yo, kayak gue ya. Dan lu pula jalan peta nih mau ya. Ya bes. Orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis bayi. Gampang, ngasih tak sanggul isinya keh. Sanggul jangan mie, jangan menlok, karo. Jangan gunung gadul ya.
3: Walajan. Sampentinya aku sanggulnya kayak gue bayi. Dan kayak mulutan bayi. Bisa ngeri duit ngejel ya pak. Sewa paru ngeibu kena ngutu kucinok karo batagor lah jana. Bisa ngeri kerjaan kangkung. Bae jangan mi, bae mentina jan. Ayo raja ban, bae awan dari kerjaan
1: wis kang, ke kasus pertama. Di Mataram ane, pancen janke bocah terkenal kelalenan banget. Tapi ya, ngger kasusnya kayak miki janjane sing bodoh ramane apa anak ke ya. Oke, ke sudah berlalu ya. Sekarang berlanjut, keesokan harinya bocah ini jam 6 wis standby arep mangkat sekolah. Jajal, teliki kayak apa yo?
3: Pak, bapak.

0: anda.
1: Kulah Gusti, Gusti Pangapura, pohon aku anak masih cilik nggak pernah kelalaian banget kayak musik preview yang benar gede, janjan. Ucar kui nane, lagi seragam lengkap. Bukan baru lagi drama, buka lusa ketinggalan. Oh kalau bunang di cikin baru buka baru di kamar. Peralatan yang musik kamar lagi rela katokan ke cendol. Terus mungkin mau katok mau katok, janjan. Ucar kui ya kelalaian kemari-mari.
2: Pancen kebangetan banget apa ya ngerti anak kok Jan. Kelalenan banget kayak gue sih kayak apa ngemen ngerti gede. Eta si cili baik kelalenan kayak gue Jan. Tapi kan gue dina wingi njajal. Satu hari kemudian esuk-esuk anaknya pamitan maning karo namane arep mangkat sekolah. Njajal yuk telike yuk.
3: Pak, ada dulu bapak.
1: Oh, harus sekolah.
3: Ya, harus sekolah deh. Suka kembali ke nyong deh. Belum lagi. Ujang Erika, ya. Tasis komplit. Bapak sanggup. Seragamnya ya lengkap deh. Anak kaos kaki, sepatu ireng. Patokan. Pelambenan. Kaos kutangan. Barang, topian, brasian. Gis lengkap kembali deh. Buku handus, buku gambar, buku tulis. Pensil, potlot, ballpoint, setip. Dari sana, sama kafe, Pak. Pintu tak mempan yang buruk kayak gari gawat kok. Ini suara kelalenan nyong gege anak hebat.
1: Oh kayak gue, jadi wis lengkap kabeh wis ya. Wis digawani kabeh ya. Tunggu tulis buku gambar anak menyewa digawani kabeh wis lengkap gue ya. Dari makatok ya. Maka sanggungnya barang wis buku si dewek kayak gue ya.
3: Ya, itu jelas lah Inggris. Aku anak hebat, tubuhku kuat. Karena papaku kayak paku
1: menang sopan sendiri orang orang tua jajal. Aku jenis mangkel banget karo kue. Aku jenis bedegel banget kisting banget orang jenis aku yakin kumuh kelalenan apa mari-mari wengi peralatan sekolah wis lengkap digawani orang atokan siki baru digawani kabeh seragam lengkap orang kangen dina keke dina minggu keke dina minggu mas dina minggu sekolahnya prae kebet semangat sekolah kangen teman kuburan bersiap kepemimpin anak-anak jelajan ya anak aja kelalenan banget kajian-kajiannya anggar garan beduknya korang cemantel berikannya gelap ketinggalan nanggur kayaknya doh kebangapan buat lo yakin minggu kia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancaniati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telkomba Pasar Radio Banjarnegara, selalu ninganti sugeng siang. Saya pandemen Star Radio. Sugeng midangan takkan wonten acara nipun kaping 3. Saya bakal meni pandu gimana acara nipun campur sari. Saya buket pelakat-pelakat jus margedes kranyas-kranyas. Sampun timun bika kalian setunggal tembang saking beliau nipun almarhum Didi Kempot. Hello sayang. Tembang pembuka nggih sahabat setara, dados kangge sahabat setara siang niki selamat menikmati tembang campur sari. Kangge sing badhe bergabung kalian Uni ampun bosen-bosen nggih. Sing badhe bergabung wonten acara nipun campur sari, saged bergabung tentune wonten 08 221 1070 wonten 08 221 1070. Lantipun sponsori kalian produk saking PT Denatur, wonten Habutop Bad Herbal, Ramon Arab sing paling ngetop, lan juga Vitama Solusi Kesehatan Kangge Mata. Oke sahabat Astara, kita kelirakan malih tembangipun nggih. Kira-kira tembang nopo sing pas nggih sahabat Astara. Uni belum menyiapkan banyak wonten acara nipun campur sari karena mangke bakal dipun lanjut kalih tembang-tembangi sahabat Astara. Oke, tembriki wonten ke Taman Asmara nggih dipun kelirakan rumiyin, mangke dipun lanjut kalian tembang senese utawi tembang saking requestipun sahabat Astara. Ke Taman Asmara dipun kelirakan.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
3: Selamat tunggu papat sa radio Banjarnegara selalu ningati. Tentunya tak sarang di wantana carani pencampur sari simbukut belah ketak jas margada skranyas skranyas ngancani sahabat sara tugi jam kali welas kalian tembang-tembang singgawe ademe hati asalkan adem gih. Nek hawane panas tetep panas gih sahabat stara, gak usah dibikin panas ya, dibikin adem aja. Oke, tentunya tas tim sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramon Arab sing paling ngetop, sing terbaca ke bahan herbal alami, aman bantu menimbulkan efek samping. Sampo tersedia wong tanda apotek terdekat serta tengakir resmi Star Radio Banjar Negara. Info lebih detailnya sahabat Estara saged hubungi wonten 08 loro loro 31 1070, wonten 08 loro loro 31 1070. Pembelian melalui online bisa dilakukan pakai sistem COD nggih, saged CO wonten akun TikTok Estara Radio Banjarnegara. Tersedia Habutop, Vitama, Sultana, Temoro, Otipus, Madu, Vitapedia. Tentunya mboten perlu bingung dan sangat mudah sekali. Untuk info lebih lengkap juga sahabat Stara bisa stay tune terus wonten 93,4 Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, siap untuk menyapa sahabat Stara yang sampun bergabung gih. Wah, sebenarnya mau ini langsung atensi sih, tapi dia bergabung melalui telepon. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum Habutop.
4: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Oke, wis labuh semangat ini ya Bapak Jamal.
4: Wis permadang semangat.
3: Aduh, wis bergas pokoknya ya Pak. Badi tembang napa niki?
4: Bojoloro.
3: Bojoloro, mengko rantek.
4: Ya kan kentenan.
3: Alah, jan kaya ibu ya wis prangas-prenges jane mandan pengen di balang kayaknya ya.
4: Iya, wajahnya pada membulur pancin.
3: Aduh, takut banget pokoknya. Sebetulnya aja marani radio terus di nganu panci ya.
4: Ya, atuh lah Mbak Uni.
3: Iya, kan bisa mabur Pak.
4: Paketnya ya.
3: Iya betul, pancinnya tapi sing anyar ya Pak.
4: Salam-salami kanggo Mama Putri, Ima Yanti, Kang Sotik, Mimi Kultum, Mimi Kulsum, Mimi Filan, Kang Zaitun, Kang Daryono, Kang Jumati, Semati Kasih,
3: lanjut.
4: Mbak Ines, dan semuanya aja yang selalu stay di Radio Utara Banjarnegara yang selalu di hati.
3: Baik.
4: Spesial buat Mbak Uni, selamat bertugas. Matur nuwun selalu stay pada penggemarnya.
3: Oke, baik. Oke, siap. Cukup?
4: Cukup Mbak Uni, ditunggu niku.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabane durung bisa. Oke, lanjut. Assalamualaikum Habutop.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, Umat dari Padamuan Arab yang paling top.
3: Oke, Pak Sodik.
5: Oke lah, lanjut mana yang kita?
3: Nyewon teman apa Diki?
5: Bangeng Kartisem gue lah, yang rame.
3: Sinten? Kartisem?
5: Kartisem ya.
3: Oke, baik.
5: Rame gue, siapa yang sini mudun?
3: Pak Jamal.
5: Jamal ya, salam kenal lah. Macam bu seluruh melas lah. Terus bersyukur saya nyong saya urung nemu nyong kayak nyong akan melihat akan gue
3: nanti. Nah, okay. Usaha ya Pak.
5: Iyalah, usaha gue sembuh gue siap maturung mari-mari kok.
3: Okay. Iya sehat dulu. Nanti bukan tiba-tiba jodohnya teka ya Pak.
5: Amin.
3: Amin. Diaminkan sama sahabat Sarah nih, Ki.
5: Amin, amin lah. Salam kalau Mbak Yanti, Mbak Jumlon, Dewi Hanum, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Syifa, Maya Zidan, Ibu Mikul Tum, Mikul Sum, Pak Pariyono, Pak Kriyono, Ken Filan, Ken Leste, Bang Dori, okay. Kang Ridwan, Mama Putri, Terus putrinya dan semuanya saja lah.
3: Oke, baik.
5: Tugas, tetap semangat, semoga panjang umur, banyak rezeki.
3: Amin.
5: Ya, dimudahkan segala urusannya lah, intinya.
3: Amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Sodik.
5: Amin. Terima kasih Muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara cekap nggih, sampai di sesi kali ini. Lanjut di yang paling asik bergabung bareng Uni wonten acara campur sari tebrike wonten Mbak Yanti ting Bilungan Kelampok nggih. Sugeng siang Mbak Uni siang hadir malih nyuwun tembangin nyidam bentol utawi bojo lali omah. Alah jan nyidam bentol bae ya, jadine malah enak. Nek bojo lali omah mbok ora bali. Salamnya Kang Gisdaya Pandeman Setara Banjarnegara, Kang Mbak Uni matersun, enggi sami-sami. Kelirakan rumiin nggih sahabat Setara, Kang Gitensi senasipun saged dipunlanjut wonten sesi berikutnya. Nyidam pentol saking Mbak Yanti ting Bilungan Kelampok.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

Kembali lagi di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni waktu cara campur sari sembukat melakukan kecil warga des keranjas keranjas. Sahabat Sarah, sahabat Stay Tune, waktu selalu telukom papat sebelumnya nih sapa-sapa Rumin gih dari kawasan mana aja ini? Kawasan Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Pemalang, gih. Terus kemudian wonten saking Kebumen, ada dari Brebes, Tegal, beberapa tuh pernah ada yang bergabung dari kawasan sana, gih. Terus kemudian Wonosobo, Temanggung, dari kawasan Jogja, Gunung Kidul, Sleman, Bantul, gih. Terus ada dari kawasan Lampene di Abang. Pekalongan kayaknya enggak ada sih. Dari kawasan Kalimantan nggih, terus Jakarta, Bandung. Cukup sahabat Setara. Nanti kalau ada yang belum kesepil bisa ya komplain kayak Ki Bejo waktu itu dari Punggelan yang tidak kesebut ya. Oke sahabat Setara, tas tiba sponsori kalian produk saking BT Denatur, wonten habut obat herbal ramuan harap sing paling top, lan juga Vitama solusi kesehatan kangge mata. Di pukul 11 lewat 11 menit, tinggal sisa beberapa menit saja. Uni mau lanjut menyapa sahabat Setara sing sampun bergabung kalian Uni. Wonten Mbak Cemplon sing sampun bergabung. Di quotes acara sebelumnya belum Uni baca ya. Oh ini selamat ulang tahun ke-7 Radio Setara Banjarnegara. Belum ulang tahun Setara radionya. Mungkin maksudnya kemarin kali tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu bertepatan Hari Radio Nasional. Ulang tahun. Karena ulang tahunnya Setara Radio Banjarnegara itu di bulan November. Jadi masih ada 2 bulan nggih. Oke. Dan kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Ampun bosen Mbak Uni. Aman. Cemplon gabung campur sari nyuwun sekaripun ajining diri utawi lestari. Lestari mawon nggih, ajining diri tuh lagu dari AI itu. Assalamualaikum kagum saya pandemen Setara Banjarnegara kangge Mbak Uni sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna sak mangke. Siap. Dan kemudian quotes-nya, ada yang membuatmu bahagia karena ia memenuhi keinginanmu. Ada yang membuatmu bertumbuh karena ia menghentikanmu dari keinginanmu. Yang pertama membuatmu nyaman, yang kedua membuatmu berubah. Ironisnya, kita sering menyebut yang pertama berkah hanya karena kita menikmatinya. Padahal bisa jadi yang sedang kita nikmati justru sedang membuat kita lupa untuk memperbaiki diri. Maka hati-hati sahabat Setara, tidak semua yang membuatmu tersenyum sedang membawamu ke arah yang benar. Kadang yang paling baik untukmu justru datang sebagai sesuatu

balik lagi. Matur nuwun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Cemplon untuk quotes-nya bagus. Ini semoga menjadi self reminder untuk kita semua setiap harinya. Oke, lanjut to Miki Ibon wonten saking Mama Aisyah Campursari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Sugeng siang Mbak Uni, siang Ogi, niki Mama Aisyah hadir lagi badhe nyuwun tembange Pantai Lo Gending. Wah, ini sebenarnya lebih ke acara gending ya. Tapi memang di Campursari wonten udah ada genre yang Campursari. Mangke dipun pates rumiyin. Salamipun kagem saya sahabat Sara Banjarnegara kangge Mbak Benyer yang cantik sugeng ngaya tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Enggi, lanjut wonten senfilan saking kawasan terminal Kalibening. Sara di Banjarnegara yang selalu di hati lanjut maning Mbak Uni jajal diputerin dari albumnya Dedi Pita kalian judul Jenderal Sudirman Utawi Prawan Pabrik. Kata saya wow, Prawan Pabriknya sampun. Oh ini lagi buat backsong unik, gih. Jadi nanti saya Sudirman, Jenderal Sudirman. Kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara dari A sampai Z dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Mbak Zidan wonten Pasinggan Banyumas. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Mbak Zidan Pasinggan Banyumas sanyuwun tembang campur sari pupusing nelongso saking Niken Salindri Fitvalden. Assalamualaikum kangge saya pada menstara Banjar Negara. Sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni lan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Estara, kita nikmati tembangnya rumiyin. Mangke sesi selanjutnya pun Uni bakal sapa nggih. Tembriki sentereng Uni sapa wonten Pak Heri di Banyumas. Mohon bersabar, ada pendatang baru juga. Itu siapa? Pak Daryono belum sama dikasih Pak Kabul. Ada Davina iya. Nanti setunggal demi setunggal tipun sapa. Kita mulai saking Lestari nih ke Salindri tipun gelirakan rumiyin tentunya tipun bersama ikan produk saking PT Denator.

0: Apa itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata Tea.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0800

Tasih ting sok telung papa sara di wajah negara selalu ningati tasaroni wonten campur sari. Sibukut belakataka cus warga das keranyas keranyas. Siap ngancani sahabat sara tugi jam kali pelas. Lah niki wah sampun tipis banget gih sahabat setara. Lah uni bakal lanjut menyapa sahabat setara saya sampun bergabung. Tentu dia tasih ting sok sari kalian habut topat herbal ramon arab sing paling ketop. Kita sapa dulu dari Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, saya Heri Banyumas. Request suka teki. Salamnya buat semua, salam kenal semuanya. Saya orang baru ya. Aduh, baru apa nih? Baru gabung. Heri Banyumas, wassalamualaikum salam. Ada aja nih Pak Heri. Kemudian lanjut di belakangnya, selamat siang Star Radio Banjarnegara siang. Salam pendatang baru dari Karangkobar, namaku Jack. Halo Jack, salam kenal ya. Salamnya untuk penyiarnya dan pendengar lainnya. Mau request lagu Angen Teni. Terima kasih, sama-sama. Ini salam kenal ya dari Star Radio Banjarnegara untuk Jack di kawasan Karangkobar. Lanjut Pak Daryono, assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni, waalaikumsalam siang Uki nerek wonten campur sari nyun sekaripun pucuking tresno saking niken. Salami kagi sedaya ingkang tasih sareng wonten setara. Matur nuwun Mbak, semangat nggih. Mbak Dita mboten kepirang napa sampun gantos profesi nggih. Kemarin Uni ketemu sama Mbak Dita ya, emang katanya belum sempat kesini untuk pamitan sama sahabat setara. Jadi mungkin besok-besok bakal kesini insyaallah nggih. Oke, lanjut mikingi pun saking Somadi kasih Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Saradio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni siang. Hadi di campur sari lagune Bapak dari Didi Kempot. Wah, cukup enggak ya wak dali. Salamipun buat Mbak Yanti, Mbak Putri, Mbak Titin Wardiani, Mbak Cumpulan, Ibu Mega, Mbak Izidan, Mas Jamal, Mas Jetun, Pak Sodi, Braling Saputra, lajeng wonten cuma di Rituan dan semua sahabat Sarah, selamat siang dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni selamat tugas dan sehat selalu, matur suwun enggi. Lajeng temikin pun Pak Kabul, nyuwun sekar setiu de Mbak Uni. Setiu. Setiu tuh apa nih? Oh, setiu tuhu. Salam manajer sedaya sahabat Star FM Banjarnegara tempun di papan kangge Mbak Uni slogan semoga full barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa saya kembali. Lajeng wonten tengwingi pun Davina Sanum. Assalamualaikum Star FM, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Dari Davina Sanu mau minta lagu Bojoloro. Alah, Bojoloro mau sampun tibur gelayar. Davina sudah menikmati tembangnya ya. Dan salamnya buat teman-teman semua, Mama Putri, Mbak Mines dan lain-lain. Buat yang lagi siaran, selamat siang, semangat. Dari Tala Gening, Bobot Sari, Purbalingga. Alah, dan yang dari Purbalingga tiba-tiba. Berarti ini salah ya. Wah, tak kira ini dari Kalibening. Iya, ternyata dari Purbalingga. Maafin, Gih. Oke sahabat setara, rasanya udah semua yuk nih sapa-sapa. Jadi kita tinggal menikmati teman-teman ipun. Sebenarnya banyak artikel dari tadi tuh yang mau Uni bagikan ke sahabat setara, tapi kayaknya waktunya gak cukup ya. Ternyata Uni dari tadi terjebak di tensi sahabat setara. Karena hari ini banyak banget yang bergabung, karena mungkin ini weekend. Jadi pada santai nih sahabat setara. Jadi kita nikmati dulu tembang ipun, karena kebetulan sampai jam 11.52 menit. Sepertinya setelah dua lagu Uni bakal pamit. Suka teki, Didi Kempot, siapa tibun, nikmati.

Balik mari waktu 103.4 Radio Banjarnegara selalu ningati Tasar Nguni. Ampun bosen-bosen sahabat Stara karena ini terakhir. Untuk sesi kali ini Uni pamit nggih karena ternyata mboten terasa sampun di penghujung acara sampun jam 11 lewat 57 menit. Kagi saya sahabat Stara sesampun ngancani Uni saking acara injing wow untuk tebang kenangan tuh kita yang campur sehari ini semoga terhibur nggih. Kagi kurang lebih mohon maaf sekali mungkin beberapa tensi yang terlewat tembang yang ternyata tidak cukup wakdaling nggih. Ada yang bergabung dari acara tembang kenangan dangdut pasar Senggol sampai ting campur sari tidak keputar juga tembangnya mohon maaf sekali nggih sahabat Stara. Kepanggi malih kali Uni nginjing wonten dinten Minggu. Uni ngancani sahabat Stara wonten jam 6 tugi ting jam sedasa insyaallah nggih. Tapi Uni bakal ngancani sahabat Stara. Dados tetap stay tune wonten 103.4 karena setelah niki sahabat Stara bakal dipun kancani gendingan nggih. Lan mangke ting jam setunggal wonten acara Tarling mungkin saged dibersamai kalih Suto Sahara lan kepanggih kalih Mela besok juga nggih karena hari ini Mbak Melanya sedang libur. Kaget sahabat Stara, selamat melanjutkan hari Sabtu. Semoga bahagia, segala aktivitas diberikan kemudahan, kelancaran nih. Sahabat Stara dimanapun tempat, semoga selalu diberikan kesehatan. Apalagi di musim seperti sekarang ini harus pinter-pinter jaga pola hidup sehat, jaga imun biar tetap stabil, supaya tetap sehat nih. Lan ampun supe, makan yang teratur, istirahat yang cukup, terus kemudian olahraga ya kalau bisa dirutinkan dari dalam rumah aja kalau misal malas keluar rumah. Lana juga sahabat Stara ampun supe selalu minum air putih yang cukup setiap harinya, kelola stres atau emosi dengan baik ya karena banyak pikiran itu tidak bagus nih sahabat Stara, tapi nggak mikir juga nggak bagus nih. Jadi ya sedang-sedang saja, tidak terlalu berlebihan nih. Dan kaki sahabat Stara pun supaya selalu rutin konsumsi Habotop kanggi menjaga imun tubuh, kanggi pengobatan juga saged, lan konsumsi Vitama kanggi menjaga kesehatan mata. Matur mawon, Uni tutup acara campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma masih yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Iki dening anak buah ramane ora metu-metu lagi
1: padha. Anu iki ketanggungan. Ketanggungan budek dia.
0: Aman tentra. Aman sing
1: penting. Sing niki malah melu ketanggungan. Bojone niki tisah kaya kon niki.

0: Silir silir napa telo gende.
1: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prive kabare lur. Ketemu maning ge ya karo Sutasara. Wonten siang punika. Kiana tebang tarling pantura bakal ngancani siangipun panjenengan sedaya sampai nanti pukul 15 sore. Spesial ning dina Sabtu tanggalnya tanggal rolas bulan September tahun 2016. Ada apakah di tanggal 12 September 2026 ada hari gigi dan mulut nasional sampai setara ya. Apa itu? Ya takon ngerembah gokel ya. Oke sahabat setara bisa ikut bergabung di Tebang Tarling Pantura bareng setara di hari ini di 08-223-11070 di 08-223-11070. Udah ada beberapa tebang lagu mau jumpa kita pada siang hari ini tadi sahabat setara ya, yang tadinya dipersembahkan oleh Habuto Prabuan Irbalara paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotik-apotik terdekat dan juga di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Menyapa sahabat Setara, selamat siang menjelang sore untuk warga Banjarnegara dan warga Purbalingga yang di siang hari ini stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda sahabat setara ya. Lagu yang berikutnya untuk para pecinta tembang tarling Pantura ada dari Astrolani dengan Demen Siden DG Boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai HP?

0: bang.
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Hey. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, Darling Pantura di Geboy menemani siang hari Banjarnegan setia. Salam kapenyar, salam juga ya. Yura Rinal Dudi di Jantung Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Tiara Effendi sama Rata. Kirim salam buat semua pendengar radio yang memiliki internet dominasi. Oke, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Sudah selamat siang. Mamu Putri hadir mali ting siang beriki. Wadi nyuwun lagu Tarling Sebulan Maning utawa Juragan Tempang. Salam salim kagem sedaya mawon sahabat Sara yang baik hati, semoga siang hari ini indah sekali. Buat maksudnya doa geng sami mugi sehat bahagia selalu dan semoga siang indah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas minta tebangnya Bandungan Karet apa Selangkung Rong Langkung. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama komunikasi dan selamat siang. Selamat di Geboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan

0: keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Aduh.
1: Ya, kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
2: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
1: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya. Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
2: Oh.
1: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
2: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
1: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
2: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikut.

0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
5: Bila 3,4 setara Radio Banjarnegara, beres, bebas, sering US. Hadir menyapa Anda kembali di hari Sabtu sore ini bersama Suta Sahara. Ada dua tebak lagu, Agnes Monica, featuring Ahmad Al-Abadania tadi ya. Dan juga Bruno Mars, ada Lost. Sama setara bisa request lagu yang lain di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Dan dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Dinaduri Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat Setara, jangan lupa follow juga media sosial Setara Radio Banjarnegara di Facebooknya namanya Banjarnegara Gayeng. Di Instagramnya namanya Setara Radio Banjarnegara. Di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dan download juga aplikasi radio streaming Setara Radio Banjarnegara. Untuk namanya masih menggunakan nama yang lama ya di aplikasinya. Namanya Radio Banjar FM Banjarnegara 93,4 sahabat Setara. Oke sahabat Setara, hari Sabtu 12 September 2026 yang di sore hari ini sudah mendung aja sahabat Setara. Tapi mendung tidak berarti hujan ya, karena musimnya kayaknya masih kemarau. Tapi udah, kalau di sini udah agak gerimis ya kalau sore hari sahabat Setara. Kremun gitu sahabat Setara. Dan juga para minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna yang bakal memberi kenikmatan tersendiri untuk sahabat Setara ya, pengguna minyak herbal Sultana. Karena tidak hanya untuk pijat dan urut aja, tapi minyak herbal Sultana berguna untuk yang lainnya. Seperti untuk gatal-gatal, borok, kena air panas, kena minyak panas, dan lain sebagainya. Jadi harus di stok tuh yang namanya minyak herbal Sultana di rumah para sahabat Setara FM semuanya sahabat Setara ya. Oke, sahabat Setara, kita lagu berikutnya adalah datang dari pop sahabat Setara ya. Sahabat Setara, kok Setara. Tepat sekali di suasana sore hari ini kita menuju

93,4 Star Radio Banjar Negara. Gimana? Lagunya saya dubat ya dari Raim Lawade. Raim Lawade gak tuh ya. Raim Lawade ya, yang kemarin itu hadir di Banjar Negara ya, di Dieng Kaltern Festival sahabat Setara ya. Aduh, pastinya yang kemarin berangkat pasti lihat dong orangnya ya di malam minggunya sahabat Setara. Oke, kita lanjut ke yang lain di 08223 11070, di 08223 11070, bisa di telepon, WA, SMS maupun telepon, WA maupun SMS. Kita sapa yang sudah ikut bergabung, mohon maaf yang tadi belum terbaca ya. Kaki Soma dikasih selamat sore. Selamat sore, hadir lagi Mas Beta tebangnya kucu-kucu tahai. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mas Sudennya, terima kasih. Kembali kasih Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Beres bebas request, Mas Sudah jajal digelenyarkan Kui Meligaya atau Westlife Solidat. Kirim salam buat sahabat Setara FM Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mas, sama-sama. Selamat sore, selamat berdendang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Bro. Request Side Pony, akankah dia? Salam buat Wong Klirong Kebumen kabeh. Buat Mas Bro, matur nuwun. Sama-sama Om Toto. Salam sehat, salam semangat juga ya. Bebas request. Iya yeah, betul nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maksudnya ini ada Mama Aisyah. Borikas lagu bukan yang pertama dari Mega Mustika. Salamnya buat Yanti, ada Mbak Semplon, Mama Putri, Ki Bejo, ada Pak Paryono, Pak Menteri. Kok Pak Menteri, Pak Heri? Pak Saka, Pak Daryono, Pak Jumadi, Pak Semadi kasih. Sale Vilan, Kian Lesti, Beraling Saputra, Kang Ridwan, dan untuk semua sahabat Star FM. Buat maksudnya, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Kembalikan sih yang sudah.

ikut bergabung dan menyapa di sore hari sahabat Setara di jam 3 lebih 22 menit waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Dikipoy 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kalau saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun maune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: percaya atas niku kali kebetap niki.
1: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluahan kados kulo niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
0: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
1: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majikan.

0: Dusun 5 Taman Sari, Kecamatan Karang Mencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Baturaden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Anda masih mendengarkan di sebelah 3,4 Stara Radio Banjarnegara di menit yang ke-38, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Sahabat Setara, bulan Desember 2026 itu sebagian besar wilayah Indonesia berada dalam puncak musim kemarau, sahabat Setara ya. Seperti yang dijelaskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Puncak kemarau itu, sahabat Setara, sekitar 81,1% wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau dan sebagian memasuki puncak kemarau dengan kondisi cuaca yang lebih kering dari biasanya, sahabat Setara. Potensi hujan lokal juga ada, sahabat Setara ya, meskipun didominasi cuaca panas dan kering, beberapa daerah masih berpeluang mengalami hujan ringan hingga sedang secara sporadis akibat dinamika atmosfer, sahabat Setara. Nah, gimana sahabat Setara, di daerah Anda sudah mulai gerimis hujan atau masih kering dan membutuhkan suplai air bersih, sahabat Setara? Mudah-mudahan jika pun belum ada hujan dan membutuhkan air bersih, kehabisan air bersih, semoga dimudahkan, sahabat Setara ya, dimudahkan oleh pemerintah setempat ya, untuk bisa menjembatani mendapatkan air suplai air bersih ya, entah itu dari masyarakat lainnya atau dari PMI atau dari BBBD di kota kita, sahabat Setara ya, mudah-mudahan ya. Dan semoga juga para petugas-petugas nih di BBBD, PMI yang berseliweran juga di media sosial itu, suplai air bersih teruntuk yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang terdampak kemarau sehingga kesulitan untuk air bersihnya, mudah-mudahan dipermudah, sahabat Setara ya, amin ya rabbal alamin. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan juga, sahabat Setara ya. Kalau tidak waras juga saya tidak sehat namanya, sahabat Setara. Gabung lagi yuk di Beres Bebas Request di 08223 11070, di 08223 11070. Nah itu sahabat Setara ya, karena cuaca seperti BMKG itu hanya bisa memperkirakan ya. Jadi kalau ada BMKG itu cuma apa ers bahwa musim kemarau sampai tanggal ini, ya namanya juga perkiraan sahabat Setara ya, perkiraan itu boleh tepat, boleh tidak, bisa jadi benar, bisa jadi salah atau meleset ya, hanya perkiraan. Ya namanya perkiraan ya, tidak selalu tepat ya, kadang meleset ke depan, meleset ke depan ke belakang, sahabat Setara. Nah itu digunakan supaya kita itu lebih siap, sahabat Setara, untuk menghadapi mungkin musim kemarau, musim penghujan, dan musim panas, sahabat Setara, begitu ya, supaya lebih siap dan lebih banyak lagi yang kita siapkan untuk menghadapi pergantian musim mungkin, sahabat Setara ya. Dan hati-hati juga ketika pergantian musim itu biasanya efeknya pada kesehatan kita, sahabat Setara. Jadi daya tahan tubuh yang tidak kuat itu akan cenderung meriang gitu ya. Ini udah mulai bendeng nih, sahabat Setara. Bendeng bukan ikan bendeng ya, tapi suaranya, sahabat Setara. Assalamualaikum. Aduh, kita sapa dulu nih yang udah masuk ya. Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore, maksudnya sore juga Wiwi di Kertanegara Purbalingga, mau ikut gabung di Beres. Dan request lagu Tulus Teh Hijau Matcha dong. Teh hijau ya, bukan matcha ya. Kalau matcha itu bubuk teh ya, tapi kalau teh hijau mungkin teh langsung diseduh ya, belum diracik. Salam-salamnya buat semua pendengar Setara Radio Banjarnegara, semoga selalu sehat, Salam kenal dari Bekasi. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi di Kertanegara Purbalingga. Kayaknya nomornya baru lagi nih ya. Oke deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, maksudnya selamat sore. Mama Putri hadir lagi, mau minta diputerke lagu dari Afgan, Panah Asmara, atau Bukan Cinta Biasa. Salamnya buat semua aja sing lagi stay tune Setara Banjarnegara, selalu di hati. Buat maksudnya, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih udah dibaca atensinya lan diputerke lagu ini bareng. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kita menuju ke negeri India dulu sahabat setara. Ada Gus Gus Hotahai.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT3 RW6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini Mbak, ini betul-betul bagus Habutop Mbak, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Mbak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, kita kembali menyapa di banyumas.suaramerdeka.com. Informasi datang dari wilayah Kabupaten Cilacap, sahabat Setara ya. Nekat manjat tower BTS 75 meter, pria di Cilacap ini akhirnya berhasil dibujuk turun. Wow, bahaya ya, jangan ditiru sahabat Setara. Cilacap, Banyumas, suaramerdeka.com. Seorang pria nekat memanjat tower BTS setinggi 75 meter di Desa Panikel, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap pada Kamis 10 September 2026, dua hari yang lalu ya sahabat Setara. Usai dilakukan pendekatan dan mediasi secara persuasif oleh tim SAR gabungan dengan melibatkan pihak keluarga, yang bersangkutan akhirnya bersedia dan turun untuk selamat. Koordinator tim SAR gabungan Supriyadi mengungkapkan warga yang naik tower itu berdata atas nama Ahmad Nur Yasin, 30 tahun warga Panikel. Kita coba bujuk secara persuasif menggunakan alat pengeras suara, akhirnya atas nama Ahmad ini bersedia untuk turun, kata Supriyadi. Wah, jangan-jangan orangnya lagi dengerin radio nih. Dijelaskan Ahmad diketahui sudah memanjat tower BTS itu sejak pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara kantor pencarian dan pertolongan Cilacap menerima laporan pada pukul 10.30 WIB. Menindaklanjuti laporan, tim rescue Basarnas beserta berangkat pada pukul 10.48 dan tiba di lokasi pukul 12.10. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pendekatan dan berkomunikasi secara persuasif dengan Ahmad. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas terus memberikan imbauan supaya tenang dan membujuk dan bersangkutan supaya bersedia turun secara aman. Pihak keluarga Ahmad juga datang ke lokasi dan membujuknya supaya bersedia turun. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil karena pada pukul 13 Ahmad akhirnya bersedia turun dan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berada di tempat yang aman dan sudah tenang, yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga, jelas dia. Usai memastikan proses evakuasi tuntas, operasi SAR dinyatakan tutup dan semua personel yang terlihat diserahkan kembali kepada kesatuannya masing-masing. Dalam operasi itu, kantor SAR pencarian dan pertolongan Cilacap melibatkan unsur dari Polsek dan Koramil Kampung Laut Banser Basarnas, Pemdes Panikel, berikut pihak keluarga hingga masyarakat sekitar. Demikian informasi seputar Banyumas Raya, sahabat saudara bisa mengakses berita-berita seputar Banyumas Raya, Jawa Tengah, nasional maupun internasional di banyumas.suaramerdeka.com.
3: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Dari Tulus, Teh Hijau Sahabat Setara, lagunya yang relate banget ya untuk para kawula muda. Ada hati-hati di jalan, Teh Hijau. Lagunya unik-unik ya Sahabat Setara ya. Dan judul lagu pop di tahun ini itu apa namanya, kebanyakan perlu dipikir dulu tuh maksud dari judul ini, terus maksud dari lagu ini ya. Tidak sekali dengar langsung paham ini lagunya tentang ini gitu Sahabat Setara ya. Ada sesi potret tuh ya, sesi potret dari And Now itu sama aja ya Sahabat Setara ya. Jadi oh, ini definisi, jangan melihat isi lagu dari judulnya aja sih ya, kalau lagu-lagu tahun 2026 ini Sahabat Setara ya. Ah gitu, pasti diberes bebas request bersama Sudazara Tulus dan juga Afgan Panahan Semarang sudah diluncurkan untuk yang request tadi ya. Masih bisa dikepoin di 08223 11070 di jam 4.15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas DJ Sute dalam. Adumin kultum hadir nyewon lagunya duh engkang di ontel gimas. Kalau tunggu salam kagem Mas Ades, Ayah Dirham, Pak Kasmuri, Pak Ardun, Babang Zaitun, ada Mbah Bung, Gian Lesti, Mas Alex, Semadigasi, Mas Ridwan, Pak Amami, Mas Faizin, Bapak Pariono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua Sahabat Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu, kagem Mas DJ Sute, kebagian selamat tugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Selamat berdendang di 93,4 Setara FM Banjarnegara. Yang mau ikut bergabung di via teleponnya silahkan masuk ya. Yang tadi belum sempat diangkat gitu Sahabat Setara. Ada dari mana nih Sahabat Setara? Bentar ya, kita buka di SMS-nya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Sute? Kabarnya kayaknya ya, semoga baik juga ya. Salam untuk semua pendengar Setara Banjarnegara aja, lama tidak ikut bergabung. Dan buat Mas Sutenya, semoga sehat selalu. Di peres ini lagunya ngikut aja. Terima kasih sudah dibaca pesanku. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore.

0: kita kasih lagu, lagu yang isi lagunya itu dalam ya. Seperti kangen kepada seseorang tapi orangnya udah enggak ada, sahabat setara ya. Dan yang paling benci itu adalah ketika kita foto bersama. Kenapa? Karena orang itu sudah tidak bisa dan tidak bisa mengikuti sesi potret bersama.
1: Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, namanya ibu siapa ibu?
1: Ibu Eti.
0: Alamatnya mana ibu?
1: Gempalan, Desa Salebu.
0: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
1: Dari radio.
0: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
0: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
1: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
0: Iya, udah habis berapa botol ibu?
1: 2 botol sama yang sekarang.
0: Dilanjutnya bu?
1: Iya boleh.
0: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
1: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
0: Khasiatnya nyata.
1: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
0: Ya terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
5: Sebila 3,4 Stara Radio Banjarnegara di menit yang ke-26 dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Anda masih mendengarkan di WRS Bebas Request. Yo. Oke, kita sapa dulu ya yang sudah pada ikut bergabung sambil muterin lagu yang belum dibuterin ya, sama yang udah request gitu sama Stara. Semakin sore semakin dingin. Aduh, dingin-dingin gini enaknya tuh dengan orang yang pas. Pas butuh, ada. Ada ya orang seperti itu. Ada dong. Yang lagi dengerin.

0: Halo yang sudah bergabung di Wawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk tuh, dan selamat sore. Semoga sehat and bahagia selalu. Aduh, so Inggris banget ini. Mau minta lagu mas? Percuma dari Evita Mala. Salam buat semua pendengar setara. Gitu aja mas, dan terima kasih. Sama-sama, Naufal di Ciberem ya. Ciberem itu mau ya, kayak udah kayak nama di Sunda ya. Cilacap, Ciberem, Cibitung, Cilaho. Assalamualaikum, waalaikumsalam mas Uta. Mau ikutan dong lagunya Dola. Dola, Dola, Dola, Dola. Ternyata India. Buat mas Uta, selamat tugas aja. Makasih. Ini dari Khalid di Randu Dongkal Pemalang. Selamat sore. Lama sekali nih Pak dari Khalid ya, yang ada di Randu Dongkal Pemalang enggak gabung. Enggak menyapa Suta Zahra. Aduh aduh aduh aduh aduh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Suta. Aku Via dari Binangun. Mau dikasih lagu India yang lagunya ini ya. Lagu India yang
1: hari
0: gitu ya lagunya ya. Oke. Buat yang masih kerja semangat ya. Jangan ngantuk. Siapa tuh yang ngantuk ya? Si Rompoin karo banyu kopi ya, kopi nganti adem tinggal ngantuk. Buat maksudnya terima kasih dan sukses selalu. Amin amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Via yang ada di Binangun, Karang Banjarnegara. Setelah bergulir dengan lagu pop, sahabat setara, saatnya kita dengarkan lagu dangdut nostalgia yang tadi sudah di request sahabat-sahabat setara ya. Ada Duh Engkang bersama lagunya Isci Trisnawati, karya Mukhtar B, sahabat setara, untuk ada di Kepo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
2: Domingir Jerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana, Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu, Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: Ki, Ki Marus.
2: Ada apa Ujang?
1: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Gak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
2: Ke kebun itu udah jadi hobi saya Jang, dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
1: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan Ki, Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
2: Makanya jangan remehkan orang tua Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
1: Bukan ngeremehin Ki, tapi agak kagum malah.
2: Kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
6: Oke, sahabat Setara masih bersama Setara ya. Terima kasih, sahabat Setara, tidak terasa udah hampir jam 5 ya. Artinya udah harus pamit undur diri nih. Selamat bermalam minggu ya, sahabat Setara semuanya. Teruntuk untuk para pendengar Setara FM di mana pun Anda berada. Semoga hari ini indah, kalaupun belum indah, masih ada hari esok yang harus kita ukir lebih. Impian kita yang mewujudkan itu diri kita sendiri, sahabat Setara, yang bukan orang lain. Jadi tetap fokus dengan langkah panjenengan semuanya, dengan langkah sahabat Setara semuanya, sahabat Setara ya. Jangan pedulikan kanan kiri yang bahkan mau menjatuhkan tuh sahabat Setara. Nah, bismillah, semoga kuat sahabat Setara semuanya. Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir dari Sudah Sahara. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, tetap Banjar terus di 93,4 Sahara Radio Banjarnegara bersama Habutop, ramuan herbal paling top denatur Indonesia, dan juga Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Dan ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna yang semua itu sudah tersedia di apotek-apotek yang terdekat di wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Juga bisa dipesan langsung di TikToknya Setara.

Padu Banjar Negara, semakin mudah dan semakin hemat. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karaubar Banjar Negara, saudara bersuara. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: negara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali sama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu. Habatus sauda dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu. Bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Kerjasama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga. 93

0: kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat 9000
2: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan kami, call center di 00070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.

bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat dan dapat di apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 110-0070.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Aptek Rahma, yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma, yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit Masuk Pasar. Agen Apotek Mandiraja, yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
3: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
2: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
3: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
2: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: apa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua, penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, jadi soal kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Berkat I1 tahun 2000 ngetik dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di Bawang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu ya, Ibu Isem. Ibu Isem, ini alamatnya di mana, Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi. Pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822
1: agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Askap yang Kecamatan Karang Purbalingga atau Sekarang Moncol. Apira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purban Moncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh bagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop perubahan gimana sih setelah menghitung?

0: Jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop, jadi sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pertama awalnya ini dari mana sih Bu?
1: Dari radio.
0: Radio ya Bu, jadi gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
1: Buat para pendengar yang membutuhkan.
0: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Habutop Banjarnegara dan dapatkan 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Habutop Sultana Fiamma Wikipedia Otipus Tepo dan itu 100070.
4: Apotek Oren Farma Banjarnegara, tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Apakah saya mampu untuk...
1: Adikku, kau adalah aliran damah. Begitu, hal mustahil untuk kau masing.
0: Baik, Kak.
1: Akan... Mamah Muid dan Incep.
0: Baik.
1: Pam Sarwija.
2: Maaf, Paman.
0: Saya tidak...
2: Kau... Apa terjadi waktu yang salah, Pak?
1: Dia belajar untuk...
0: Paman, saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati, lihat dengan jelas. Untuk saya pakai ajeng sah. Agar kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan kami yang banyak bahan herbal pilihan.
0: Baiklah, Paman. Tapi, Paman, kenapa ada di sini?
2: Kau tidak diajak jinak ulat bulu.
3: Vitama solusi kesehatan mata. Bisa membantu memberatkan baik katara, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kendang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat PR di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

terbanyak di hati. Jaran Kobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitapedia, Otipus, Tehmoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi di 0220000 082310107.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Alamat Jenderal Nomor Banjir Tepaga Sutoy Nomor 32 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Mas Arif.
1: Iya Pak Haji.
0: Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus, ideal. Iya.
1: Ya nggak gitu, Ji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
1: Astagfirullah, Pak Haji. Bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
1: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
0: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9115. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Habutop Herbal Tamadu Pedihmur Oliput dan lain-lain agen resmi. Konsultasi dan hubungi 022-3117.
4: Untuk Anda yang berada di Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Dengan ibu siapa? Silakan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop.
2: Iya.
1: Kalau bolehkan pengalamannya.
2: Dulu pernah.
1: Dari mana Ibu yang ngerasakan?
2: Mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Ven nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya Toko Midangan Pasar Banjarnegara Berlayam, Kecamatan Begara, tepat pertigaan Lampu Bangjo, Gaya Barat. Kita beralamat di Jalan Es Parman nomor 3 Desa Pekancangan.

0: wawancara dengan salah satu pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesukihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu di Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Beritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu

0: Seperti abu silan,
1: sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya diberikan Habutop, saya Habutop Terapi.
0: Habutop, wassalamualaikum.
2: Dilaput sekali lagi.
3: Apotek berikut ini, Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Purbalingga, Atik. Apotek Huri Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo 18, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 7

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos.
1: Kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa.

tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan

0: lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Oats, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Gueno. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjar, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
3: Stara Radio Banjati.
6: Bintang Fortuna Happy Asmara.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
0: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
1: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

tak ikuti acara Dangdutnya? Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro,
1: Tek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Tek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Namastuhu Purnomo Sidem. Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinamung langen wilopo. Masel stantun lampeng budo jinan tur tutur katulo tetelo telo tulat merih palat geng labdu win lor sitong upomo parang menis koru giutung yang jaman purwo win ardi tameng lelotomang dia teka pasran kubitong mangin pelambang matung potung popanggung panggung panggung gung sang mureng koto.

sami ora meningi ngurujo kaya maesor bekambang ayam kudu mindo sak pinunggalane tang wentri kang cincangan saha boya wentri kang kirandang. Yen torino samya tata garing pangunan yen wengi mangsur wonten papan urut dewi-dewi kato

Ewa sewang sewangan. Ewa semulukalis ing bebaya tebih dateng parang muka senadyan to kathah kawulane nanging sak nyatane ora ana ingkang remen tumindak cecengilan pasulayan. Tansah ketingal antut runtut rupun ngangkat toto kalian ing projo. Nganti kathah satru saking monco negari ingin sami irik sak nalika mundur kelarasan ajri ngungkui kraton Durwati jungkel kapisran plak kami duru serno margolayu ton mangin ketom dulu karsam kacih no kayun marang piang katu ingin pasemoning tumitah ono mercobodo ugo kalep pian deliro ikan sinu noton Durwati nengkang sinu jejul Prabu Batoro Tresno. Iyo Prabu Alimurti Sosro Sumpeno, iyo Prabu Patmonobo, iyo Prabu Danardono Den Noroyono. Telenggah dampar kencone lem kasur babut pramudani pilai petrindo cinawi ngagem terto cepat patuli sinawan digondo kangam rearu gemak kutho kencana jamang masing sutiga kinancing garuda marep miwah garuda mukur sangsangan naga marang sang tatas nunggu Prabu Kara sumping sore pati uncen-uncen tiba jojo ulur-ulur negara jo gelang kladha kang sarep bila tatas ora kampuh cinepok rendra cinawi sinjang semen lungit badung diwang kolancingan cindi puspito Ganggar pusaka dungkan jengke ganggang deder pinatak tinatah tinatur gunung gak semi mendak moto kideran gonjo tidak benar bermanis warung kolat drengkai timokan dilan trinetes barian sinawang saking katepian pating galbiar pating corot menggerakkan pola di bedoya sering memanggung jadi pepuitan Joko Paloro sami ngambil upacara ning pasuwanan banyak dalang saunggal warda walikular badhak kedikenco ngibarat nolir Badra Irawan Badra haraning Surya Irawan migo yang sang Iwan Candra katawangan ibu amresani marang pasibaning para narapraja ingin sami tinangkil ing pasuwanan senadyan to kathah para manggalaning praja nang tanwenten kang sami sabawa dedhek pembahasan tanwenten benene walang alis yento kacondrung isangnya imbal wacana mung pating kosik lirgono gino pito kacino soko ajri dudukan ing noto gono kekalinya maling gino gulik pito kencono kaya durat moko ingang dikantuk kencono

radio kula kang wonten pasuran tarmenten kang kepar kayun. Kejawi ingkang putra ingkang duh den tresani den udan-udan dinama dama kajangka supaya bisa gumantina tomben jang akhir tembi. Ingkang lenggah ing kasatyan parang Garuda kekasih Raden Samba ya Raden Wisnu Broto. Bagus warani muda dasar ini ngodini busanani patut nyal kondaging poro satu kidungan ing poro wadudio semungkam ing paswanan ndek kumari kelu ngalakan dodo nganglungakan jonggo muka yayakon jemukon jemukan tolu anenggih ingkang nembirawuh

Narakanata Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Resi Curigata Begawan maning pinto rikala timur kekasih Raden Kakrasana kadidik muka pindha dembaga sinangling senajan iku titah.

0: Wesentonon Burwati Satyonggar Buruci Raden Setyaki Iyo Raden Wersini Wiro Senjilinga Pro Abdi Dalam Tenang Prandi Dikawi Sudo Minong Kumerangkai Noto Yuti Alam Nubang Angat Wing Poro Wadiyo Nayo Kotom Gung Mantri Bupara Dulu Bapora Dalam Reso Pora Pantau dari pating jaringgling, pating jaringgling. Wis temukan yang titiwan cingkang sinun arsa medar sabdo ingin kita tondo tengarani sok-sok gilap kabo yang minggas tinggil binaturoto. Sinarangan suara yang bendi kiai ponco jam yukang mulih tanpa tinabuh mangungkung wonten ngawang-awang. Kagiat porowat yuk belukang wonten pagelar jelisan narkongang senggiri samyo marak suan. Pasing ban kaya gabah den intrin desa priyen kurung pinatah suci mepet balurti.
1: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822

saderenge sampun katitik sumengko pengalak burjo ndamar sasi mleteng narpot dumbuten kober angusapi ageman tanpa tumeto keparek ingkang rai tumuli cumadu ngedikanipun koko prabu menopo nyemurwani dukito kepareng koko prabu lajeng anabdo koko prabu jagat dewa batur yai praptanipun kakang sepisan orang kraton Durwati tuwe marang kaluhurane yai tuwin kabeh poro kadang opo maneh medune poro putro sentono ingkang angka loro pun kakang midhangetake pawarta tembang rawat-rawat bakul sinambi wuruk opo kepara yuta menawa to kadang ku yayi wara sembadra ya diajeng brata jaya wektu iki kundur ana ing kraton Durwati mergo ditinggal kendran marang adiku si Arjuna ingkang mengkono pun kakang bakal kepingin uningu yen pancen kabar mau kabar ingkang ngonyowor ateges ingkang ngabarake wong ingkang ora cocok marang adiku sekloro yen kabar iku keporo nyoto pun kakang perlu bakal neges opo werdine kok dadi ono kedadian kowe mengkono

0: program buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar? Emang kenapa?
0: Nah, ininya teman kamu juga katanya matanya buram. Terus rutin bebal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh Ibu beliin ya. Nanti uangnya Ibu minta dulu sama Bapak.
2: Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita di BPOM Anda ini. Atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk kami di 0822-3110-00. Sekali lagi di 0823-1110-007.
4: Untuk Anda dan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng Purbalingga, Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: kemalingan ngetok-ngetok aku yang dewe bucah kang kendel yang satrio-satrolien ratu-ratulien uang menungso ngedi ingin ku mau dijag-jagan nungkondurwati ingin ngerai piambak dereng bukja akan koko pra pradek pulau kaya mengkendel wae utang poti penggali perkewet angin ulo badi amanggi jageng ngerai pun bruto joy pawan
1: nyan
0: sembodro tindai pun kok lajeng ngicari dumateng watang kesung kumawani migus tapai pun mirong jajari pun wonten ing kedaton negari Durwati sami kayan nebak jajari pun yang kresno gandeng satrio
1: as paru-paru bang menikah menawi sakit ger menawi sakit sudah nama kumbojana kok ono gemnya kedati pun terpisahkan. Kok ngendi kok perpisahkan? Supaya sakit pisah ngaten.
0: Oh iya.
1: Nah, mereka mboten wonten awanipun yang sakit dipun tundung.

0: kemarin pinjam niko narik drog paos wajib mor bawa seso sak isi negara Ndorowati yang wonten tiang itu minta ngaten pinjaman anak Prabu Kendel Kemawon tundunipun badhe angin tali kami bawat lo ya apa rasin jangin
1: mitra saking pemanggih soro negari Ndorowati sampun dipun lampai sauger wonten tiang ingin tuman tumindak mengatakan meniko malah ketai putih mendimbal sedoyo lajeng dipun polo keramakan karo sampun sami tersenalipun iwa semantan bila meniko mangke badhe dipun tindak akan secara teksuro ingin boten terima malah kulo
0: oh tes pun tigar
1: isak meniko mengatakan koko Prabu lan paman duro bila pinjaipun koko Prabu lan paman duro ngersakan sembut duro kedah daub kalian buris roh menopo sekinten koko Prabu saged angitali pepeteng ing negara Ndorowati ing krono nundung durat noko ampun ngantos wonten alok maling paman duro saged menemboten
0: menawi saespun kula temtonipun boten saged neng kanjeng kula temtonipun badhe kula tindaken dawuhipun Anggir Prabu nah wonten griku menika kok dadi untunge kok kula kok melu ah. Lho tengriku niku mulane kumbayane niku ora melu kuwi kaya ngapa pengarep-arepe tol pomo kula boten melu yo ngelih temenanan.
1: Kono yai pun kakang minta pamit isi tak rembugi ono sak jabari setinggil Bidadroto marang kabeh poro pilih sepuh lan poro kadang kurowo nyemanggaken ndherekaken widodo tindakipun koko Prabu
0: senajan pun bapak semantun ginggir kepareng nyuwun pamit anganti tindakipun ing roko noto manduro
1: ngatos atos paman ujub ampun ngatos kados pelarian tekan tengen.

kunduri ngedaton ingkang sinuwun Tondorowati kunduri rotetira yen to amengku deduku anglang kuwi profesor sri penganti jemangkah koridono pertopo marmane sinebataken dono pertopo widono papan peparing papane kepuro iku kudanan lan kepanasan yen to kat Condro kering pura saargo sito duri ngungkuiwit pucang kelawan gerisat ingin kinari adek-adek wasi balitung sirap purwisari nyaman tingga pura pinayang inten bumi gedini sak mastoko liman mastoko sirah liman gajah sak das gajah gedini yen dalu pindu rino yen rino rebut sorot merenggang pratong kewati ingin kinari tondro tengaran siang lan dalu kelangan dalam peksi jiwo jiwo karono yen riyo samya ngupaya buga yen to wengi wangsul wonten papan nyuru dewi-dewi tetep bengkanan lawan kiring pinaringan gambar manika-nika mawar-mawar kang isen-isen gambar iku datan ana bidane marang gelaring jagat pintu ning gapura pinaringan gambar jalu lawan wanita kang rinupaka yaya Bathara Kumajaya tuwin petayate yen to pintu mirpa manten pinanggaken yen mengapa ya bidang sowang-sowangan kanan kiring pintu binaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sira kang ginambar utawa dewa candrane rekma kawat nektra kumala untu saka ilat majingga karna jinara trusing ngrono mlebet binaringan marjumbana marjumbani tegese kumbang lanang lan wadon sentek ing kori grenggenging bermor mabur grenggereng reca mulya jati jati tuwanulya undak-undakan jerambah akik bang jejubinan mergi trusing kedaton sinebaran nirpoko jonil cendari sinawuran wedi malelo sinampar purbedle pating klepiar pating slot jaya kartiko sambut pernah duk rikolo semono kundu dan mikasin datan menten ingin mapakakan karono poro garwo Ndorowati sak onyo preso kawantran ing kedaton sami onyo soko ing papan patungan undur wonten ing papan palganiro diwi-diwi wong agung Ndorowati lenggah pribadi wonten ing panci bujana sinawisan marang para abdi bujana manika-nika mawarna-warna kang pinangka dadi panglipur ing penggali para abdi pradonga ingkang samya angrakit marang tata rakiting pamiyatan salebeting dadroyo abdi dalem kang sumadyo angiringi beksan srimpi bedoyo bungsu kang nyumang rangin keplok kopi jalan surah gedasi gumer-gumer teringin datu loyo sawnya paripurna por abdi keparang wangsu wonten papan lo sewang-sewangan wong agung tumuli racut keprabun ngageng busur patito utusan por abdi kini yang sekentu por ratus kamu semaju dupo tumpang agni makantar-kantar kubusi sondul kontor sondul sikit ingin wonten ing pamujan nenggih ingin wonten pagelaran jawi noto mandul amr pekingin paman pati sengkuni bin sedoyo poro kadang kurowo ingin usamnya sumadiyo wonten tapel wata sing nagri Ndorowati urging pasiban jawi kawis toro yento umyang gumuruh watak satrio ngestino dasar keladuk wani kurang gedugu pating derajik pating gledrah kaya barungan dendandani

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: iki taman sing dinggo gawe mlebu durat mongko napa nggih cilik
1: mbok menawi
0: jajal manake lawan tak ndelok kaya ngapa rupane maling.
1: Sembodro.
0: Sinten niku nggih?
1: Aku.
0: Sinten?
1: Sengkuni.
0: Setri napa?
1: Lanang.
0: Oh, nggih mangkir yen kula matur. Gusti wonten tamu naminipun Sengkuni. Mengko dhisik aku agin. Ewoh ngombahi. Kon tunggu sedilo. Panggil Rien. Raden Sengkuni. Sampeyan kan teng Rien.
1: Ali tunggu teng mriki Kakang Dur.
0: Ayo, kertu-kertu lima. Karo sinambi tunggu. Anak sedino nyampet sampeyan kok.
1: Kisah ini ngotor mawon Kakang Durna kinten-kinten sakit nopo boten ngangake lawang kancing angin
0: mang guleke mawa kali menyan mangke kula
1: ngene. Oh nggih, menyane pinten kilo?
0: Ayo sekintal ngeblegi sampeyan. Sepringkil, sepringkil. Menyane ku kena dirupaka lan kena diperintah. Sampe nampun maido kali resiku boyono. Kalo ini teng suka lima nge saben rino menikah persahasan banjir tamu. Magangan Senopati, magangan lurah. Turpani berduyan udut. Ini rokok ini pun bang-bang-bang-bang persahasan raup gudang karam atus jarum wisuka modor. Neng kalau terima tegesan.

0: kakang Durna wis ngendika ngono kok rumangsa kok kaya iya kae. Iki mawane pun komplit.
1: Menyane?
0: Angge tuku.
1: Angge tuku.
0: Haduite.
1: Cek nampang.
0: Ditok katut dur kok gati wau kok. Karu-karuan pendita kok melarat.
1: Pendita ini kuaran sih nyedot duit. Upama tau agak rombongan mami ngobrol orang. Pengobrolan anak bejani cak oleh duit. Maneng mawan gitu cuni.
0: Gih kakang Durna. Kalau semono wis semedi sang topo begawan dulu loyan ayo baskoro titi mongso pintu ingkeng rikolo semono kena kukusing dupo songko sekti sang topo begawan dulu biak bisa mengoh karpi di malah kontal yang kadiping angin.

0: itu ni.
1: Okey.
0: Pintu kula tamu pus biak konta.
1: Wah panjang kakang kumbo suyono main minum. Ini pokoknya kena tak titeni sesuai ngeru lawang kancingan mengos sampeyan dengan.
0: Wah. Malah tadi bahaya ini. Saya ingat di sini.
1: Nun.
0: Sampeyan kali kula secara ganti becik.
1: Nggih.
0: Monggo-monggo dipun perbagi. Durat moko sing teng jroning kedaton mangka jeng kula rembug.
1: Nggih.
0: Lah sampeyan minangka kanca anggen kula badhe mengunjungi wonten sedaya.
1: Bahasane kok ape? Mengunjungi.
0: Sampeyan minangka dados pelayan kula. Rupanya jatuh kok.

Andito kumendang kliang kabur kangenan tanpa dongko tanpa kak papan ingkang keparang keparang Resi Durawacana. Sang Ngira Korawu sigrengge nyangatane keparang lucu tanggriya Sang Kusuma Dewi.

0: sih kaya karo adimu ki cok duweni penyokro bawa. Kayak senom terus saiki di kepinteran kayak senane kena pagoda. Yo kepiye kahanane mengko aku sak jupitang.
1: Ya ngono kuwi kudu sing ati-ati bebrayanmu ya.
0: Iya. Kae wingi yen yo arep nduwe pokal meneh pitah didol. Anggo ngetepi gamelane. Aku ni aja ya Mas. Yo sing kae ngetan kula napa?
1: Ora sida.
0: Ya ora sida aku dhewe mesake nek bola-bali menyilet. Ora nyilet minta mbane kae minti. Kayak mau gede-gede motore cilik apa ora?

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucap-kucap.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kakang Durna, penyakit ora patut jebul maling ini ben petho niku ta wujude. Ah ampun kok ngilani kali sak sami-sami. Ya mung wing kula lan panjenengan menika nyatat karo dhewe wong nyatane Sembadra senenge ora jamak coba. Apa sampean nganggep bagus nyatane Sembadra kalau sampean ora seneng upamane. Ini mboten perlu ngendika ngaten ming kali dirembuk sing apik-apik supaya dhewe gelem lunga saka Taman Keputren.
1: Sebaca
0: kula paman.
1: Sapa kuwi?
0: Menika calon ingkang putra gentosipun Pangeran Janaka Kang Mas Resi Durwacana.
1: Jenenge meh padha karo aku.
0: Mak ditiru jenengku. Anjang mau ngger juara cok ditiru. Goblok kira jamak kok juara.
1: Jenengmu Durwacana?
0: Iya dasarnya tokoe sapa
1: Durna? Dure padha ning kowe wacana ku no.
0: Sing ono nguri patih sengkunia.
1: Kena tak pringgake becik kowe semingkira saka kene aja gatelim mripatku eh.
0: Apa sebab kok tadi kowe nundung karo aku? Aku tekan kene ingkang kagungan kersa nimbali aku diajeng karo Sembadra. Kowe kuwi ra wong Ngastina ora duwe wewenang nundung karo aku yen pancen perlu kok Prabu Ndrawati dadi tindak mrih. Supaya bisa ngendikani marang aku. Aja penita dur.
1: Sebaca kula paman, kuwi sing ngajari kowe?
0: Mboten. Panjen resipun mekaten yen panjenengan badhe kagungan kersa nundung dumateng Kang Mas menika kelentu.
1: Aku tekan nyerah nundung, niat wae nyekel ngono, nyekel maling ngono.
0: Lah ingkang ical menapa?
1: Hah?
0: Ingkang ical menapa?
1: Nyolong kowe ngono.
0: Wong kula mboten kesah-kesah kok dipun colong dus pundi pamit kula dipun beto kesah menika naminipun kelangan Sembadra. Lah wong ora lunga-lunga kok dicolong menika mboten nami nyolong ning ngibuwi ngono.
1: Ayo kena. Bungane sing ngibuwi. Kudu semingkir saka kene.
0: Kepiye diajeng? Yen mekaten panjenenganipun mboten perlu ajri Kang Mas kula trita-tata. Menika sanes tiyang Durwati tok lilani yen aku kudu wani mekaten mundur tak paningane. Kepapa kepranguling ayuda mulat risang bawatnya bentar. Risang surang gong.

0: Widodoro.
1: Apa?
0: Kowe bakal nyekel karaku semingkir seko ing taman kene aku manut. Yen pancen cilik wis iso ngalake aku gedhe bisa mateni aku.
1: Lah kalah.
0: Kowe nantang karo si Kumbo Suyono kowe.
1: Pendita sing dodeng berjarak pulih tandingku sing bisa timbang karena sing mujiono komeng kowe kok nantang karaku
0: yen pancen bojo maju mbok siji kerubutan wong il keperandangan.

0: tegas tapeng palu sisa ninggal itu. Panjen seti mondro guno kemandenmu. Koyo mau batok tumomo marang dadak. Ayo cuma jumbo ke sisi bareng umur.
1: Ibu tangan si lo.
0: Siyo goto toto kepung bakul. Boleh maaf randap. Turma turi kontum mati.
1: Ayo mati.

semono para wadya bala Kurawa kang wis tepung gelang sumedya ngrandhap dening Resi Durwacana. Marmane Resi Durwacana pandhita kang limpat dasar Sti Mandra guna pinuju pinayunan marang dewane. Matek marang dewa mujizat ingkang aran Aji Sora Maruta. Katarimah ing panun si Grosiyaga sedakep saluku jugo. Maten si Grosiko katerin sido jumeneng panik troman dan bucang gunung tur sinangis di marang Tribawono. Angratu poncon dan yucat catur tunggal kasirano sat jugo kang Resi Dikurano tom lebu muting nampas ngelir bodro Hirawono. Katarimah ing panuwun ana angin kang tanpa sangka nempuh para wadya bala kru bubar kang tumeka ing kraton Ngastina. Mung sanengene dhewe mantri muka pangarsa pati Sengkuni ing kae jeneng kepelajar kapiandhem rusuk-rusuk wana.

Aman sing kuli wonten menapa belajar-belajar. Aduh. Ngaturaken ketrewasan ngira anak Prabu. Ingkang rayi para Kurawa nyepeng Duratmoko amargi saking sektining Duratmoko. Kataman kemanden satemah kontal saking Palugon. Ical kula kedepaken namung kapireng swara sambat wonten Jimantoro. Kadi sinapu maruta nggir. Duratmoko menika tiyang saking pundi? Mboten saged ngaturaken pangakenipun kumendang kliyang kabur kangen tanpa dongko tanpa papat. Ora patut banget gawe wirang. Paman Durna, Kakang Durna pun kontal. Ning anggere pun Kakang Kumbayana pun kontal ngeten iki pun. Pun boten wonten swara napa-napa. Ampun ngantos dipun tegaken lajeng kula aturi madosi. Dipun latah dhateng pundi dawuhipun Purwomangke Duratmoko labrak.

Raguna inggih kula Koko Prabu. Koko Prabu, Koko Prabu apamu? Kula suwun kali sanget Koko Prabu Baladewa. Lajeng kepareng kula dimenggalih kula lan ingkang raijing para sebut. Awit kula kekalih sampun sami manjing katresnanipun saged pisah menawi sampun wonten kedadosan pejah satunggal keparat. Kowe pancen duwe pengasihan sing apik. Adiku Sembodra kepencut karo wong kaya mengko aran kena pengasihan tangelamun. Dina kene kan gemingkat saka kene wae. Kula purun kesah menawi sampun dumugining pejah kepiye jaluk

piagan ora patut setan alasan. Kowe ndamu panase kowe mblatok mamerke wisamu drun. Ora minggat aja takon desa modar glandang nggulu.

kok tak tawe neng golo kok beleng we metengel we kok harus gemite kowe ha menawi koko Prabu sampun menggali bilih kalintih juridipun murid prayoginipun ampun ngantos pun ngedadusan kula suwun supados koko Prabu kula tulis sabar penggali lajeng kepareng ingin rayi kekalih dipun kalau kerama kena aku rasanya DP kalau dia purmu tekonmu elek-elek kowe mlebu durat moko adiku seneng mergo tumindakmu ingkang nyimpang saka bebener gunake marang kasekten keparat yen panjenengan nyoto kowe satru utawa pendhita kang sedhi ayo palsu katari tono yang naik bas roti dimong Rosi Durwacana sumedya angginaken kasekten arsa ngadepaken ing rakana tumandul luyah naif baskara titi mangsa kagrayang jajane wong agung mandur plak kami turu mung ana kaelokan ilang sipate wong agung mandura sal kedaden dadi mandira ingkang mawa cahya

0: iljinning tirtoa.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
3: Nama saya Gading dari Gedung Banten Selatan.
2: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
3: Gih.
2: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
3: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
2: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Duko Prabu Paduka Kadang Kula Werda Badya Kados Pundi Panjenenganipun Pepunden Kula Teko Paduka Lajeng Nilar Dateng Kula Sedanipun Koko Prabu Lajeng Wujud Mandira Kados Mekaten Koko Prabu
1: Yai Sembodro
0: Wonten Paring Adawuh
1: Ya Cing Wara Sembodro tresna marang pun kakang apa ora? Yen tresna marang pun kakang ora perlu darbi rasa gedung senajan to wong atuwamu ana kedadian kang kaya mengkono. Pamu pusing pangrasa yen to pancen jawata isih marangaken mulut wajati jati teman mulut akira ana sangkan parane bakal bisa timbul maneh. Ingkang perlu Diajeng lawan pun kakang wis bisa manunggal ing pamikir kejaba nelun marang jawata yen pinesti marang keparing dewa muga tinampa nggone sowan ana ngayunan ewa semono yen pancen durung bayi pinesti muga ana sangkane Koko Prabu Baladewa bisa pulih kaya wiwuni namung yen ketinggal kemawon wonten ing Dwarawati ketinggalipun kados kula mesakaken sanget dumateng kaontranipun Koko Prabu Baladewa Kangmas lenggah mengko tak singkir niki

maling aguno. Iyo dasar nyoto sencaki jenengmu sapa kowe? Aku Resi Durwacana manuta tabondo tangan. Kowe aja banjur mamarake kadigdayem lu aja kleur penampa. Aku tumindak kaya mengkene mergo aku diwiwiti. Aku ora sumedya mijeni Pancakara. Kowe gawe korban iku kok ora bungani tumeka sedo. Ayo nutut tak bondo tanganmu sendaki. Kowe bisa menang karo aku tak guruni pecah dadamu.

ngasto pusaka gedha si kuning Esti Manakinari nyampurnakan satu kang ing taman Kraton Drawati. Noyanayu Baskara titi mongso dasar dulat moko pancen pinuju pinaringan marang Jawata. Kataman pusaka datan den damraos usaha den Setyaki kena kagrayang dening sang dulat moko Sirna Margolayu. Ilang kunarpane salah kedaden dari kembang budak kabuncang angin kontal tumempel panging mandira kencana ing wonten wana Minangkabau.

kaping mukolir sang kabaranang. Jagat diwu batul tak rasa kaya lanang diwisung kira kakang udu tak bandane tangane marang aku.

ke maling aguna panjeneng gugu karpe dewi Gusti kuno to manduro yang tak kedepake Raden Sensaki tekaning situ nganti wong agung Ndrawati uga kontal saka paprangan druhun ora pati maling ora kecekel ndlodor sesuk ora urung dujo le maling iki patih saora rendoni panguwasa keparat nganti kowe ngejeki negara Ndrawati ora urung bakal ngidak-idak aku sak kancaku aja takon desa tugel gurumu kok ndak mati ya. Wis cilik-cilik. Upamane Gusti Pranata Agung Ndrawati ora bisa tak dereke ya nek pancen proyo golek liyane. Aku yen ora singitan saka negara Ndrawati bisa kecekel dening Duratmoko kedrawasan bocah prajurit mundur kaya mundur.

0: matur sembah nuwun sanget Kang Mas panjenengan saged tumpang jayanipun. Kalih mboten nandhang tatu ageng mboten ngantos nampi bebendu ingkang awrat.
1: Iyo pangestu mugi ajeng sembudra.
2: Yuyu apa?
3: Resi Durawacana pancen didaya.
2: Heeh, pancen aku diloro lit kerengan pancen jang. Titis temenan.
3: Pancakara nganggo titis ngono kuwi ketok nang semake. Nanggemi

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Prabon Durwati didetan wenten kang samya sabuh. Purwadya Bala kang samya sumingkir ngisi saking jawining kraton ing Durwati tebih nggih samya angusi prasasat ing caket jurang ngungsi minggah wonten jurang ingkang cerak ukir ngungsi dumateng ukir ingkang tebih ukir so tebih dumateng jurang kontrang kantringan pundi papan ingkang sepet dan rencangi lumari saking wengkoning kraton Durwati amung sumedi upaya papan ingkang sepi toto titi tentrem samyon rajang tepasing wana diwasa griting ancol pas meyu dadi nempuh mergi ingkang sempit silo-silo ingkang gupit sawunya tumekeng putranya rego suryus manjing bantul meracinani yang torino gumanti wengi samyo kandek ngini samyo saksono mulating gegono ketinggal abyur soroting kartiko yayah anenggo marang mijiling sasongko dinon saking katepian wis katon mungup-mungup bromar koto nyakoso jumeduling sang bangsa songkotin tuping migo malang ketinggal remur-remur pepadang mung jenggering gunung kang katon pating jenggelek jurang kang lebetan pawanganan jeruni datan katarito kang tinuji samil lumiat nguntati saking wengkoning kraton Durwati ajih yen toti nempuing bebaya marmaitat kelas mono ingkang sinulata Durwati kontal saking peperangan dawah wonten mengkoning kraton Ngamarta gedongan yang tarito wis pepanggian marang poro kadang ingkang ono singgil binaturoto nenggi kutopo ingkang tinaryo sinam beting jinarto ingkang tinuji lenggah wonten ing kraton parang gubito ngagung kang tuju siniwaka kang kepareng jejuluk Prabu Begasura dinadhep marang para kadang werdur waruju ingkang wis pepak andhir ana setinggil Bidaturata marmane kang akatah para wadya bala raksasa swara kumrasak kaya mriwis nungsung banyu.

Arjuna, Prabu Bikasura. Lenggah ngaglah ing setunggil pidatur tongging gampar kentono. Mengerakan poro bedoyo kang sareng ngampil upo caraning pasuaran anenggih ingkang kepar ngayu. Ingkang rai nalendro ing pulau jodi Prabu Dewa Ratmuko ambibir kunco Angabiantoro sungkem yayah konjemo bantolo tanah pisang nindyo mantri muka pangarso regiono patih janggil pekso angatur pasi baling porwat jubulu inggeng prasasat pepet blabar nganti tumpeng pasih Banjawi. Mawarno-warno solah bawani marmane iku akeh poro gandarwo. Duk rikolo lenggah wonten dampar kang situ nembeki orang piwasitan ing Jawoto. Surut mendoyo miji maring kang rayi kang nembe kewula sowan.

0: nyuwun paripurno yen mekaten keparang ingkang rayi lajeng nyuwun pamit. Medal jawi noto sedaya para wadya bala supados swadya tata-tata ndek tindak dalem koko Prabu. Yo. Senajan aja nganti keri marang piandeling peperangan. Yo kuwi siaga gegaman piranti perang. Lani ugo cawis no plangki jumpono tandu kerbur yen panjen dirbuk api-api sembudro dililani mesti bakal tak boyong kanggu boyong putri yen panjen ora dililani rame-rame entah semalang-malang putu mengatakan ngistake dawuh kong Prabu pati wonten dawuh buto-buto didawi kabeh supaya tutwuri lakuku luwe-luwe jim sitan peritangan dan ndak belengah canda ilwi panas pati jerang kong madoyo wulah dalah sedoyo dipun timbalin dere menggunu yang nganti gagal gonku boyong manudyo negara Ndorowati banjur dibiui jim-jim kang supaya ngokop gede wong Ndorowati wah yang nganten ke dampet to plastik nih areng gopo kangge wadah getih kuwi ki pakar timurasan dadak taturake banjur siaga karmu dhewe kok dadak usul yang kepareng sak menika kemawon kula nyuwun pamit kula bedale porwadya bulya nuwun sewu pamit wonten denawa ingkang sakit senajan loro nek pancen dislomot isi kerasa panas kon menyang nyambut gawe yen ingkang sepuh sing tuwa ya kon menyang sing enom ya kon menyang waton kuat melek janipun kathah kemawon para denawa ingkang ngestaken dawuh nanging ugi wonten setunggalipun denawa ingkang boten nderek jalaran kejawi sampun sepuh mbok bilih panjenengan alang-alangan anak
1: ipun. Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
2: Iya, Pak. Badan saya lagi enggak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja, Pak, yang ada cepat capek.
1: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
2: Iya, Pak, maaf. Tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
1: Yaudah. Nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih. Beli herbal Habutop, yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
2: Wah, itu kayak obat kuat ya, Pak?
1: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
2: Oh, oke, Pak. Siap. Nanti saya beli.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
0: Kecawi sampun sepuh, mbok bilih panyentipun alang-alangan anak ipunan. Kudukan menyang, oi. Nyuwun pamit, saya ngajati, baik. Iki merkani aku bisa ngeremah-ngeremah.

ngati Gusti Noto aku Ipatih Mandono Sroyo Jumadundau Matio Bolo Songkoing Keraton Pulur Jumadi Datik No Siji Karu prajurit-prajurit Ing Parang Gwito Dari Awit Seko Kepandalan Koko Prabu Dino Iki Bakal ngersake Boyong Wanudyo ing Drowati ing jeneng Moro Sumudra. Yen pancen diparengake cawisna plangki jumpana tanduk rumun kanggo Mbayang Putri ewa semono. Yen digawe angel siaga kekaman piranti perang gepuk negara Drowati wadal. Yen mekaten sampun paripurna dawuh dalem cukup semono dipun pamit kula pidhari Drowati bersengat jati.

0: kakek menyangi. Inggih nyuwun pangapunten sinuwun. Amargi anggen kula mboten derek wonten pasuanan menika saking ribeting griya.
1: Kang santian kegriya menika cak mboten temtu nek dong ya ana kelungkaran nek dong gawe niku tak tumpuk undung.

0: sing tiring-tiring niku nek ana kawean sing kaya katon iki entep nggih mboten menyang. Ning saiki iso menyang angga ampun leren. Wis aku dadi toko karo bilungi mbonek menyang iki ajek. Lecane ngoten nggih ajek ae untuk iki kok dhewe dadi ora ono sing ngampiri. Upama ana sing ngampiri arah kepuyah wadine. Eling apa iki? Lha awake dhewe iki ngono le nyambut gawe ngono. Upama ta ana rombongan iki trane dhewe lah bisa mengetahui ya. Kandeng ora ana lah bisa kanggo alasan nek gawean repot ta iso.
1: Ya sing ngono ya sampe. Waton aja nganti kepresan Gustimu.
0: Ayang, angka bagi ngalami.

0: kanca-kanca Yuwita monggo. Kejeme ora jamak.
1: Heeh, kok werkudo ora ngrancak.
0: Syukur aku njaluk aja nganti padha dia dini wong karo kanca
1: ora kok kang wis sampe kok aku yang ngrumangsane iki nek mergo pinter wis kok ana ngono.
0: Kowe dodho padur milung saiki melu aku padhe tindak dateng bundi aku kepingin arep manunggal marang Koko Prabu Betara Kersa. Nanging sebenarnya aku kudu daup karo Woro Sembodro. Ah Sembodro niku pun nonton sing duwe kok. Janoko, lu pancen kepornya tonang aku kru kabar yang waktu ki Sembodro Bali yono negondorwati. Ateges pisah karo Janoko.
1: Atileh kok sampean kok ya soranger muni wong Bali nane wong tuane dalane pure. Orang muni pure terkacai dari pisahan. Ini mentilek keluarga. Mbok menawa nek janakane agak dong ribet napa apa-apa apa barang yo Sembodro kondur. Mboten mung Sembodro agak togok koyo ngalami. Nek dong agak ribet ya bahaya ngono ni bapane yo.
0: Awi kali betah menika cok mboten kanyono-nyono. Ampun ngantos kagungan Pandhawa. Nek panjenengan dasare durung pisah karo Janaka. Oleh ora jaluk kok. Awi takut terus nora sebetul. Nganti Janaka orang ngulung lagi. Mati bareng talak kone. Oh, anu jenis saman wong merenggal.
1: Ya anggap ini kelor bisa godong jagat.
0: Aku wali.
1: Wah, ini bocoy kok rebutan. Apa ya ngalah salah si jole. Macem-macem.
0: Aku melek Sembodro kuwi babone ratu.
1: Lah sing babone ratu niku ana jagone jago jengger milah. Ora urung anake ya malah dadine anak pitik segon. Niku gambare teng ngriku niku babone ratu niku jodone ya kudu satriya sing dadi wijining ratu rame waton yo dijodhokake niku mbok. Kok yo waton jodho. Mantan jodoh kan mau ngedengnya jodoh.
0: Ya walau ibu Gustimu kudu dikandani lo. Kowe karo bilung ming ponokawan rakeno elek-elek butuh melu karo aku bi. Tutno laguku nganti ora dulu lagi. Cilek tak rudo paling pekso gede milo korban rusak lo.

0: Tong Tawar Kinopati.
1: Nungsung Wertore Kinopati. Ah, bocah prajurit buta glugu. Ojo podo salang tunjang rebut dujuk. Ing wektu iki kowe tak awe maju aja bungah bakal nompo ganjaran.
0: Aduh, aduh, aduh. Luput panjang kang tak kira kenang ngono dundunan. Mana kene sedia ta.
1: Dundunan
0: ganjaran. Adat sing wis dilo tadune. Nyelawe ewu.
1: Bakal ono pagawan kang abot mungguin kue sakan tamu.
0: Pertamaan napa?
1: Kue didawi semadio toton deke Gusti Murumat ing kraton Drowati bakal mboyong sebutru. Yen pancen ono bejane kue kabeh mengku bakal dikumpulake nompo kanugrahan agung nanging yen nganti ora ana bejane nggone mboyong putri digunake tenagamu supaya kowe ngraman ana ing negara Drowati. Rawi-rawi antas malang-malang putung.
0: Pojeng wis lanang cek-cek kadhoi.
1: Kanca-kanca ditawi siaga tata.
0: Dirake Gustimu kapit pengerisan ati. Kuber penyembelian bokor macak ketik rancang wajah balung dis. Sediake
1: nggih niku.
0: Lajeng kula sarencang kepareng bidal dinten menika.
1: Sing paeno ngati-ati.
0: Sing ati-ati ya, Dia.
1: Nggih.
0: Supaya kanca-kanca budale kudu dadi siji. Sing nganti nyimpang saka Jawa kudu biaya dhewe.
1: Nggih, tak akan jauh. Mangke kantun becane pun rencang-rencang mengkono
0: kepareng ya mene beda tindak
1: menawa sing ati-ati ae.

saka mangkono budaling Purwadyabala kang prasasadan pedhot-pedhot pindho selo blekiti selo sekali watu blekiti semut semut ingkang mijil sangka ngisoré watu bocah ing wonten jumantor miling-miling ngadya jangkung mider-mider yayah angitri satriya pringgondani Raden Gatotkaca ingetan kula semono kadhaunan para pepundhen tinanggenah kang upaya marang kendhane Raden Janaka muat mangandhap kuninga barisan Purwadyabala kang tanpa wilang dilutumbak kaya jating arang payung amruk jamur teri watak senopati ingkang dasar kagungan rasa ingkang datan sekeca panyokro bawane Raden Gatotkaca tetelo itu bakal keraman ing kukuban negara Ngamarta sigro cancut tali wonten saking Jumantara mapakaken Purwadyabala.

kang gagah prakoso. Anjoko jumantoro tanpa toho-toho nganing kai kaget yang pamikir sopo jemu. Yen we takon kalaku genti aku takon kue ratu kaonong terningalas. Ngendi keratonmu sopo kang dadi jejulumu. Negaraku yang parang kubito, Prabu Bego Suro jejulumu. Kowe sopo? Satrio pring gondani Gatut Kaca. Tak sawang soko kaduan kok kaya Nyolowati temen harum laku menyangendi. Ing pengangkah aku bakal mepeng kraton Nyolowati midhangetake pawarta yen to Sembadra kuwi saiki wis ditinggal janoko. Sedih aku bakal tak jaluk tak boyong minangka dadi jatuh kramaku. Wah. Ngemping lorong gigi pati ketok temenek wis jeleh urip monong mercopodo. Ana tak pringgake becik baliuh aja tok bajutake. Apa sababe kuwi sing pepundenku. Kowe ngrusak pagrayu bakal bedol terus ijo. Ora gelem semingkir kelakon ratu tak pedhot guru patuh sapadut banget.

0: kena ngopo lung. Kok ora ngerti sangkan parane kok terus maglangsar. Teturon. Ya dimek-mek nek mangcuk angin barang. Ana ratu kok kena angin. Ya anggemne ratu ora kena mangcuk angin ngono apa? Ora trenget purwa dusina sinut. Eh kok Dun, aku tak takon sing jenenge Gatut Kaca kuwi karo jane kok apa niku? Keponakan. Padane kaya anak kula Gatut Kacane. Njur Janaka niku milung. Ana Janaka kok borok. Gambarane ngono lho. Ora iso mak cilik. Ngerti yen aku bakal mboyong sembutro dhewe ora lilo. Nganti cukeng lan adreng dadi Pancakara tak todi kekuatan iku. Arta tubruk nampel siraku ora ing marang Purwodusina. Yen panjenengan daratur kula ampun diayoni. Awit Gatut Kaca menika sampun kakondang kaunang-unang keceluk kejana priya. Satriya pinunjuling apa-apa mrajaling akerti. Ora tedhas tapak paling pandhi sisaning grendha. Apa Gatut Kaca duwe kemandhen? Kemandhenipun Gatut Kaca menika mumpuni dasar menika gemblengane seta. Lah sampeyan kok mungsuh Gatut Kaca bisa menang padha karo ngemperi jagat.
1: Ora mung ngemperi pokoke iso gawe teras.
0: Waton muni ora saras sampeyan. Mbok muni ki sing tata ngono lho ora. Teras-teras.
1: Aku ini aneh wang jagad kok gemper ini yuk memulai sepira.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Gatotkaca pancen cukat Trengginas awas tumrampil. Nyamber siraku kaya Garuda kok lara tenan.
1: Gatotkaca kok sepeleke ya Kang. Wong didelok wujude wae wis kena dititeni kok wong nyangger brengoseng. Mripate gentileng kuwi tandange mesti trajang.
0: Ayo.
1: Kerengan ya trajang. Jaluk ya trajang.
0: Ayo. Nek upama ta sing brengoseng kuwi bangsane kaya kowe. Ana brengos kok gawe pawitan. Repo-repo.
1: Amulane aku kok ora iso pisake mergo sekolah seragam brengos iki.
0: Ora jur mung urusan brengos lho, kepinterane. Sedo pandinge kamu nek kok dipandinge kowe gemang aku. Pinter aku kok ya mentok padha karo po. Aku dadi ratu ya iso. Mencoba upamane aku nyandang kok kuwi cuma persis kaya
1: persis apa lambene ya kok.

0: pai taning menggon pai tan kendel tok jane ya aja ta padha karo aning kendel aku
1: ayo nang nggon kendel aku ora maido dongane kono. Aku mangger buka wae dhewe wae. Sengit aku.
0: Sengit.
1: Mundur kok piye? Dememeng ora leres-leres. Aja cerak-cerak bilung iki ulate mbesengut.
0: Ya men.
1: Kira normal
0: mensa anak-anak nih dah
1: inari tori kolo semono Prabu Bego Suro Kalinding ginyo ngadepakan Raden Gatut Koco Sigro matak mujijat doyo ingkang den matak murih Raden Gatut Koco Gatan Uning kumayan jati ilang soko yang pandulu mundur saking peperangan singa Raden Gatut Koco yang ulat.

ning goro-goro bumi gonjang langit kemarang tangisi bumi melawan langit. Tangisi bumi lindu jo kaping pitu rumah bengkak bentuk mangapa panjang sapi kemarang pengaluping serenggol. Tinemping goro-goro ketiga doa keh tantukang mati kapentang telom ino kesatan waris satu tanan tubuhku kagarak roli mandil. Sing langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamongso kelung pating palung tejo mangkor-kor dedet irwati gunung longsor tarung podo di gunung siti mblekak manjur bamblas alir babatan pancing guru gurito jaget kaki riwi langit kang aman delong tangkap tangkap pokar lawan bumi lintang pindori nontol didadati pating pelawan selatan pating colok gemalu dok selaning kawah condro di mulu tokang mengambak lirikin pur kilo cak gamiloyo pintri selama nangkap bujat-bujat menceng ngoteng galakil ngakak tutri santo buku petit kupat kapitan lir pecut penjarin tinggal ngakep porotius kang sangitan toko widut dari kepelajar jelek kepati getering gunung jamur dipokang angge gilan tinu saking katepian puncang gunung we muta-muta daun sayang so kawan ning guru-guru nyanda tirto kaman danuka tetesakan sirping guru-guru ono suarakan tanpa sangkan jumegur inga koso kembelah no jagat inga sanyatan yang ngormati marang mijilir kilurah semar bodronoyo yu bodroyo momong putra tetiko kang sergai gojikan wonten.

0: ne pro mai tu. Oh, sing mai tu ki jane wae ki aku kok mah kono. Kanca-kanca kakung muni kabeh saka Sabang sampai Merauke. Siji, loro, telu. Ngandelur arek sing bening to suarane. Bisa ya anger krungu krusuk-krusuk. Bening meneh. Kalau teturon layak-layak. Werna-werna e. Kanca-kanca ki prasasat tak pikir-pikir kok kaya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
2: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
3: Iya benar.
2: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
3: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
2: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
3: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Bernoy, konco-konco ki prasasat tak pikir-pikir kok kaya jejer kayangan. Darane Bromono, tantrane ana. Ya modipatine ana. Hae. Wis sing gampang ae sang yang Wisnu. Wisnu Maya.
3: Roji, roji, roji, roji monem jiro.
2: Angel lho, titipalane iki. Ibu-ibu waranggono siji loro telu.
4: Roti, roti, roti, roti, manang jiru.
2: Aku anggar sehat-sehat mulai seneng nih. Le nembang apik tur sumeh anggar minta paduli sing lanang wah. Nyiboro karu.
3: Roti, roti, roti, roti, pembelane.
2: Tak jaluk sing do akur aja do padu sing dasare sing lanang ya tansah manut miturut wedi marang Prameswari jare iki kudu sing tunduke Prameswari kok malah ratu angger tak nuti apa sing dadi karepe wis aja ketok aja semlang mbok mulai esuk yo gelem nukoke kempul ara yo lotrong. Tembung mau bakal dadi pikukuing bebrayan. Wong urip kang arang-arang padu, arang-arang suloyo mesti bisa tata titi tentrem ayem-ayem. Contone aku. Lah aku nek tau padu karo Bayu. Coba iso anteman-teman.

jangan dicengkok ake main ketok menonjol lendang biru. Lenembang jejer karo anak mantu tadi ya.

kaya karang nek ora titen nggon pasing getan yuk weruh gedang goreng. Padha karo kena panggudu. Heeh.

Michael de Puccio. Aja maido kowe trewa. Sing padha tresna karo aku ki matumpa-tumpa apa aku ki milik. Nang wong isa dasare ki wong jujur kok ayo ya. Agakmu dikepintran nek aku saiki biasa buku barang kok. Oh. Saiki. Tak dilihi sine ming angka irit-iritan. Juga mau lu ada gamelan kan dingklak-dingklik kan munyuk ayo mengkon aja ada gamelan ayo kayak diri ke gamelan kayak karo jugetan sing apik tak krungu cara ngendi wong jugetan ki sakiki warna-warna gendingane apa cara nggone dhewe apa cara liya daerah gandeng kowe ki wong pinter saiki tak jaluk sing cara liya daerah narangun Bayu Masan ya iya wis sampeyan eling-eling ning nganggo dibawani nek ora dibawani ora seneng kan.

Jayogoro ana swara kang jemegur tanpa ana tanpa rido lamun sinar manuk. Senajan to katono sloka-sloka celeng inten-inten bumi. Kapendemo sak dedeg sak pengawis katon mancur tejani. Ingkang amwiwiti lan sumungkasi goro-goro mung sajuga diwungi jawantah. Kilurah Semar Badranaya ya Kilurah Badrayana. Bojo Katinayan Toko ya Ki Margo Ewuh Kilurah Semar. Iku aran Buga Sampir ya Duda Anangunung. Marmane saben miyos saking ora rombo ki nurmatan goro-goro awit miturut saka pujangga dumadi Semar Tatkala semana animbulaken goro-goro aget. Bu tadi pepenget saben mijil nganggo kurmat guru-guru. Kaya ngopo kagete sang Badraya prisa marang kawontan keng putra nembe kewala sami gegujingan satemah den perbeki klakep ilang musna tanpa sangka. Pungun-pungun tiasiro kepareng genyoruk meng doyo anyekar pucung Kilurah Semar Badrayana.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
3: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
2: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu.
3: Iya.
2: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
3: Iya.
2: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
3: Oh, waktu sebelum
2: Sebelum itu
3: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
2: Sebelum tapi, konsumsi.
3: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
2: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
3: Iya.
2: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
3: 3, Mbak.
2: Oh, 3 botol.
3: Iya.
2: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
3: Dari radio, Mbak.
2: Oh, dari radio.
3: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
2: Iya, betul sekali ya, Bu.
3: Radio ini.
2: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
3: Iya, Mbak.
2: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
3: Masih, Mbak.
2: Ada, masih perubahan di dalam
3: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
2: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
3: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
2: mengkonsumsi
3: obat ini.
2: Karena Vitama.
3: Insya Allah manjur.
2: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
3: Iya.
2: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

anak-ane pancen podo ngguku karpe dewi. Lawang entah podo pating grubi konong kene tak cerak itak dirokine ora lungo jebul bareng diperbeki bapak nemak kelakep koyo kepidak orang-orang dengan ukwalik koyo orang-orang kepidak lah menyangen di anak gue sing jenenge Gareng Petruk Bagong kang podo gojek kok tadi lali kewajibane mbok yo dong rumangsane yen uripmu kuwi nderekake bendoro kuwi mbok sepisan-sepisano aja nganti nglirwake karo sing tok iloni senengane kok dong gugu karpe dhewe piro-boro bisa njunjung asmane sing diderekake angger lena kapren mah padha pating grup pating blulung

tak rasa-rasake tembang kuwi kok magepuan karo pikir. Pancen ora gampang wong urip ana ngalam donya kuwi ora gampang. Mula aku ngeling marang kabeh para anak putuku. Muga-muga diparing ana kuat aja nganti gampang kena pambujuk. Supaya bisa urip ingkang lestari, urip kang jujur, tut uri marang dawing wong tua andayani mungguing negara sumrambah nang nusa lan bangsa. Aduh, yana tak nembang tembang aku meneh. Aduh, yana tak nembang tembang aku angel.

pancen pinter-pinter. Tarang reksa mau, reksa langking tanpa potro. Ora gampang wong urip ning alam dunya. Karo rikma kuwi jungkat. Karma pinindo jalma kuwi wayang. Aja nekat mayangake wong adoh. Saiki ya tak ganti meneh. Tembang aku tikus langit.

selangu kuwi jlurut. Dadi wong kang anggar bentuk kok tikus selangu ben elek jlurut. Panjen tembang iki werna-werna. Sepisan meneh nek bisa bedhek nyata pinunjul temenan pinunjuling kawruh.

balik ke sperok barang. Aku tak gending aku ora lego rasane pamikirku nek ora gending sing galik-galik. Diwilke rangkep gendingane kutut manggung.

jenenge Semar kangge gending Kutut manggung wis dadi kesenengane. Mbok yo tekan besok nganti rambutku warna telu. Aku ora bakal kelakon pisah karo Diajeng Kutut manggung. Ah, upama to wanita mono terus takjak peresmian. Bareng ning gending ya muga-muga dadi lantaran dawa umure Semar Badrayana. Eh coba mumpung artake gong tak ngelaras. Krungu swara waranggana karo linting udut. Bakule njaluk. Karet ling rusuwi. Wah, jan mat-matan. Dasar kanca-kanca pinter trajang kabeh wira swarane tatas titis tur yo tetes. Tembange yo iso tetes. Ning anu teteh. Monggo, nduk dibawani sing apik. Ah. Oh.

aku tuh dikatek kayak gue poro anak-anakku sing-sing nom-nom gue.

panjang sing tembang iki kepenake. Karo klitih-klitih ngene kene apa mengko nemu upeh. Karo klinteng-klinteng nek apa mengko nemu lading kena nggo ngethok-ngethoki karet. Kambek kloyong-kloyong nek apa nemu wong. Nemu ning bisu ya.

Iki ora kok tembung lu tak tendang kuwi. Senggan jaman biyen kuwi. Aku anggar kru tembang dandang gulo wis jan wah. Wis kaya ora kepengin mati ya. Kowe kena ditembang iki melek otoreng ora. Iki kaya mel

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

questo. Aku bareng Petro tangane Mak Slonong ngenangi siraku. Wis rasa diterus Petro, mong api-api kok terus grubyuk. Iki mau jenenge ayun-ayun gobyok sing dhisik mau ayun-ayun ning dibatangke. Ora patek dong aku. Iki mau sing dhisik ayun-ayun batang. Sing kari iki mau ayun-ayun gedobyok. Gobyok ya gedobyok. Monggo tanpa mikir gobyok. Ayo kuwi, prandek puno nuturi wong. Aku mangkel ning nang geblak kontak ST kurep, ST kurep. TST kuwi tau sama tau. ST kurep ya kurang ngerti. ST kurep S kuwi S teh, T kuwi sate. Dadi S teh karo sate biasa bayaran. Biasa bayar ono. Anak-anak aneh anger. Karo sate senenge rajia mah. Aku ya sate Abodro Yono. Kene liku kene. Nanti begong. Bagong gak susah hati nih. Bucah ke orang. Gang Dun. Mangke kula tak mriku Kang. Ninding belok pos Lendro. Lendro Kang. Ya. Aku kejane agak arah-arah sing gending. Ayam rene karo sowan kiyaine Semar.

ของกาเรียบปิดผู้ชายก็ขยันวงเงยสัญญาในเกาะงอมบรมบรมวงเงยก็ตาปังยิงลองโซ่ปังันปังันบุตรคุ้มปุลคุ้มปุลอะไรจนตัวนี้กากังมุเปตโรอังกากังมุคารโยรักเกตานะสติเตสติเตกิโอคุดุเดดวินเดลเดลวงเงยตัวตาเก็บเป็นดอร์อ่ะก็เก็บปังันตั้งปิดเตสตังยิรังเวสโจสมรังปะอิมพิอันสิงทรากิรMenowo ono pejani ngawaku es oh aja semlang mah mesti entek. Ayo. Wong-wong ngono kok nek nyawa prandhe puno celilingan. Angger nang gone kakang niki lumrah iki jujug kon ku mang liwati ngarepku kae. Yo jujug nang pojok. Iya. Sing besan tulangi yo kacamata keri. Yo tas keri apa yang ditinggal ya. Aja omong-omong ora meng aku. Kabeh menungso kuwi ngalami kesandung rata kejentus sing gunung. Kejentus karo angawang kok kejentus gunung. Leren-leren. Pakandani. Do tak undang rene ora ming tak kon keguyon nanging wigatekno yen to bendaramu Sri Kandi karo bendarma Bimanyu kuwi banget anggone Sungkawa karena ngupaya bendaramu Janaka wiwit seprana seprene durung ana pawarta lan kawekasane sing kanthi cetrang. Lah kowe karo wajib kudu bisa gawe weninging penggalih murih bendaramu aja banget nanggone kelingan karo Ndara Janaka. Ayo bapak wis akeh tindak mengko njur karben ditututi para anak-anak tole. Aku tak suan dhisik sak pungkurku ditututi yo nggih Pak, monggo ditarin mangke kula tututi.

kesempatan peribayangan ingin kumawani Anggiri Gudo marang sang Yah Ayu Warasi Kandi datang kuwongo anggondo dayaning kusumor mesti maduji.

Mendro saking Kasatan Madukur. Pangling cekto harso angupoyo malingkeng roporet dan janoko ingkeng tanpo taliworo. Kandekeng tiap

0: Kira anak kulanang Abimanyu
1: wonten paring pangandika Kanjeng Ibu ndangu dumateng ingkang putra.
0: Pono-pono kawanmu kabeh wis padha sowan nggir.
1: Engetipun ingkang putra kados sampun wonten ngabiyantara Kakang Semar tuwin para putra-putranipun.
0: Kakang Semar.
1: Nun.
0: Anak-anakmu padha sowan ana ngarepanku, ora ana sing padha keri.
1: Niki kita impun komplit kula sowan nggih kabeh. Nolo goreng kali. Jembruk. Menapa dene abegong?
0: Semer. Warung arane gareng ya goreng, petruk ya jembruk. Wong le jenenge dhewe kok lali. Nyolo gareng petruk lan bagong kula dalu.
1: Wonten daun apa den ayu?
0: Wonten apa, Mas? Asa jeng. Apa? Anu, nuwun sewu.
1: Loro.
0: Mbok yen matur kuwi ditata aku sapa ya? Dhuwur iki. Nggih. Sorry ya.
1: Karo darane kok sorry.
0: Padha wigatekno ya aku bakal paring pangandika marang bendaramu Abimanyu.
1: Wah, nggih sedika, Den. Iya sedika aja ya.
0: Abimanyu,
1: wonten paring adawu.
0: Wis rada sakwetara suwe anggone padha ngupaya marang kendrane Sudirmamu Pangeran Janaka nggone nyolo wadi temen tanpa taliwara. Mbok menawa yang jeneng Sirawas bisa midhangetake pawarta gedhe-gedhene uning ana ngendi jumondhoke
1: ngaturaken kedrewasan. Angin kula mlaya bumi sampun kula rencangi lumebet wonten ing pradusunan Minggah Arga amrepeki pertapan. Nanging kathah para winasis tuwin kathah para wiku ingkang kula suni keterangan boten saged paring uningu. Malah ingkang kathah masraken jiwa raga trimah kapejahi nderek. Mboten mangertos wonten pundi kendranipun Kanjeng Rama. Mekaten ibu
0: jagat-jagat. Pancen wong siji kae nggumunake temenan nangger tindak orang taliwara kok dadi senengane. Sing jengkar ngono ora apa-apa lah sing ditinggal apa ora padha kontrang kantri ya apa ora bagus.
1: Nggih.
0: Mesti komeng kok kepingin.
1: Mungkin ora sampel kontrang kantringan kok komik.
0: Komik apa?
1: Eh?
0: Komik apa?
1: Lho komik lah karepe piye?
0: Anggone kontrang kantringan iki mikirake mbok menawa mengkono para gawe cilik nganti dikaneya dening satru gedhe nganti tungkeng pati. Sapa sing ora geduwung, sapa sing ora getun, ayo getun kabeh sanana. Kaya ya busuk pirang-pirang.
1: Bojo kok busuk.
0: Padhe doget pun kok. Jalanan panjenengan aku dhewe prastiya sak lawase tumita amarta padha aku sejine Pangeran Janaka. Kaya-kaya nyawang priya sejene kaya ora duwe rasa kang kepengin suwita marang ratu apa dene satriya. Kebajuta Pangeran Janaka ninggal karo aku bakal tak tunggu nganti tekaning aku kakukut jagate tekan onong zaman kelanggengan.
1: Angel kok golek wong sing kok ngono kuwi.
0: Angel to rek.
1: Yen Ndara Sri Kandiki senajan to garwa tur ya mungguing Ndara Janaka iki klebu angka loro ning ya panjen tresnane ora kaya Ndara Sri Kandiki ya sing jenenge padu ora tau Ndara Janaka anggere Ndara Sri Kandiki ngendika
0: mbok ambadeng ngoten niku ta pengiran
1: ngono guys ya wis aku manut wae diajeng ora tau padu
0: ora
1: tau padu arek bojone Bagong kaya gebuk-gebukan kok sing
0: coba
1: aku we.
0: Aku ke tulodo kakak utaman sing sepisan ki kabeh sing diconto ki aku. Sing jenenge Padu ya ora tau muni bengker ngang ya ora tau. Karo bojoku ki suwi-suwi sarwa meneng. Ora tau omong-omong kok. Ngerti-ngerti sono kejadian.
1: Kejadian apa wer? Kok yo ngerti-ngerti ora kejadian. Lho ning pancen ngono kuwi Aki Ndara Janaka jengkar wae Ndara Srikanthi nganti diriwayake darang-darang upaya tekan kene. Mongko nggawa seksi putrane ya kuwi Ndara Abimanyu. Mongko to iki dudu putra ling lairake dhewe. Nek anggere muni kocap upaya Ndara Janaka Abimanyu.
2: Ayo melu.
1: Inggih dateng Sedika Kanjeng Ibu. Melu. Ana bojone Bagong golek ra ijen. Ijene urung ketemu lunga meneh. Ngoyok delok film.
0: Bener-bener.
3: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
4: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
3: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
4: Apa tuh, Lin?
3: Abutop, Luk. Obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
4: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
3: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
4: Yang paling top.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Bener-bener pemanas ke pikir kok aku. Wong lanang lunga kok digolek iki nek pancen wong
1: karepe mono ya tresna nek jane ngimbangi.
0: Temenan.
1: Lha temenan nek mendono. Yo upama iya iki sing arep karo tekmu wis sapa. Gong elek ngono lho gong. Marai kemuri teng wong kami terus janji aku ngene iki karo adikmu kowe. Aku tak nyambut gawe, Mak. Aja lunga-lunga anakmu loro dimong kabeh. Ono. Aku kok mawani golek tak labrak. Angger muni bentarane ngandake keluarga melu-melu ngandake keluarga. Panjen bocah-bocane dhe ora kenal. Eh, Den Ayu,
0: apa Kakang Semar?
1: Lah lajeng sak menika kersanipun kados pundi?
0: Ini yo Kakang tak kandhani sejatine aku bakal mari keterangan marang putraku si Abi Banyu nang itu merating tembung kang durung kawetu jaran kaya banjur ngeman yang nganti mengku Abi Banyu duweni rasa ingkang sengkel pamikire.
1: Lah sababipun menapa? Mbok inggih kula triwaloka kemawon Bu.
0: Tak kandhani yo nggir, aku ki krungu kabar Kakang Mbok Sembodro kondur nang negara Ndarawati. Ora mergo kondur iku mau ditinggal murca marang Sudermamu, nanging aku krungu pawarta tembang rawat radakul kang sinambi woro jare ibumu Kakang Mbok Sembodro saiki duwe garwa meneh Abimanyu.

kaya itu. Wong nangis kok mak utang. Lah kok tadi bentar aku sembodro kok mengkono nol garing. Kemana itu ngondok-ondok yang pikir.

0: door ni mana. Cipai uang. Wireng nak persis kotakmu to. Asing elek-elek iki kaprok nang aku. Beda karo adimu anggere kulunga mersudi apa kang dadi dawuhku. Nang omahe ora tau lunga-lunga, tetep muken nang jron kamar metuwe ora tau mulane anake ngantek jlumut-jlumut. Wong nek ora kalap wong. Melek berpate. Kaya melek saking ini yongger kanggo bukti angki ayo podo tilik onong negoro Ndorowati nang ora perlu metu ngarepan jujuk taman wae mengko aku tak kepingin ketemu karo kakang Mbok Warsembodro yen mekaten kula kantun dherek kersanipun Kanjeng Ibu
1: Semar
0: nun
1: ayo melu
0: nggih
1: Rai Petro
0: Agong, dun.
1: Ayo melu.
0: Kula kepedhok melu iki. Iya.
1: Wis karepen aku ora popo senajan takut ditinggal marang Pangeran Janaka mengko gampang digolek. Ini sing saking mbukteke Kakang Mbok dhisik ya ora, Gong.
0: Ah iya.
1: Koyo melu karo ngetutke karo.
0: Ah iya.

0: Yo rumah kita mungkin ngopo kok.
1: Aku gak ada pendek siapa apa kok. Merbang kau dianggap muridku ngono lo. Tadi bebas ngono. Aku yang wajib nesoni barang aku. Tonggir tak kepengen ngerti yang pancen bener-bener kaya ngopo garwane kakang mbok kok sebut terus sing saiki.

arek mau nganti kerembiah-kerembiah. Songko banteng angin kekesting penggalih marmera dan ongko wijaya sugari satrio panuk semaring layu. Yayah ustanggap ing sasmito kang tangsah dan perisani muat kanan kelawan kiri. Kaya ngopo kageti prisopi yang galwu datan kata itu gerduging poro gandar. Usmaning ayu diwersikani prisok kerembiang yakso sanaiko minar saking panggan Raden Abimayu kang ngadepaken perut.

0: celeng pis lanang cincin kainan.
1: Punten menopo kiroko.
0: Sing hati-hati di ono satrio bagus. Mau ono wanitane nang banjir purawai dewe melayu. Bonok bok menawa dandan.
1: Bagus. Apa darah sih kadi kok mau belangkran kok ono kok dandan.
0: Mandeko sado terus apa mampu dia mampu jemput semua orang tahu tangan
1: woi ayo ngaku.

0: nggak semana gede ne karo irunge mah gede siunge. Hati-hati lu buta sing mulai kayak galak tenan. Tak delok wujud tekile berkatat kayak sing iki buta abang.
1: Ayo mandi kok jenengmu sapa mamung dia mamung sapa sing mangku takon.
0: Menora gelem aku yo takon dosa kelakuan rimah-rimah balung. Ayo ngaku.
1: Iki sendal-sendul iki ngapa?
0: Opo nolo garing tinggal di kari dara mangin dak ngombro-ombro
1: aku mengkone perang tanding sing buri kaya kata jak cukup-cukup tangkap mengkone
0: gue kira di untuk kok nantang cukup-cukup tangkap buto takon mengampiak wong julung ditak koe manuk merotot saki tinggal ngaku buto ngedidang kamu sopo pracek kamu bapo
1: ditakon itu ngaku kedipitakon junjung dongko junjung buto
0: jamak lumrayan buto dongko papan ya
1: dulu mengerti malang aku iki olo tanpurpo wadio bolo soko ing kraton para gubito paring dalam nama aku dek dia kalau aku mericik
0: hingga ngonong buri sopo yak sobarong au senengi yak sobarong woi lada woi
1: kalau mangsa kok kaya gue panganan tuh kan
0: udu wai untuk kok panganan
1: ngapa jirimu sopo
0: Satrio Tanjung Anom Abi Manyu Yongko Wijoyo Bunggu Murcito Joko Pengalasan Pengaribu
1: Singkira Aku Mbaya Mas apa adik Ini kok Singkira Karet aku Oh karet Sing dhuwur siapa
0: Petro Kantong Bolong
1: yang buri dewek kaya sing labene terus alah labe dilok-lok fe ana apa jenengmu siapa mas
0: kowe siapa
1: ala ku mrice
0: apa
1: ala ku mrice mrice kala ku mrice
0: ya wes kaya
1: siapa gue?
0: Wuuuuy lah dahlah takpun karo aku singo baru aja cerak-cerak kong
1: siwe nyocok aku.

وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز.

0: apa itu, Neng?
1: Di keranjang gede begitu.
2: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
1: Habuto? Kayak pernah denger.
0: Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
2: Betul itu, Pak.
1: Emang

0: Kamu makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Selalu di hati.
7: Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji tuh ribet mikir orang lain. Itu gak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etika. Etikanya Rasul Ibda. Finafsik semua bimanta. Oh ya, prioritas kamu sendiri itu ingin paham. Apalagi kamu yang luar biasa karena yang hadir ya Pak Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus, kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham ya, jadi ini apa? Supaya clear ya, jadi apa? Jadi itu santri kadang ngatur sama milenial. Dia ini ngaji main motor, orang mikir ini paham tau orang. Dia amuk ibu muhibbin, dia amuk itu rata-rata. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi, di semua kebaikan, Nabi ngintikan apa? Ibadah. Finafsi, kiri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumat. Supaya itu tadi fokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun, sekaligus ijazah. Kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata wa kata, ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benerin 20% berarti goblok gitu. Nak benerin 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusa. Masuk goblok kok nganti gitu itu. Tapi nak bener 90% harus kita santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% sampai guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi ya sepoy. Sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede. Pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab di mana-mana itu beda. Wong miripku sampai Mbah Mun itu saya ingin hamdani-hamdani ini kan enteng maksud saya itu. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah roh. Halamannya merah. Orang roh, baru sudah kok kotak. Gue ngaji gue sebab digomong. Terus gue nyaman selis takok. Halaman piro. Malah kadang ketemu kancane takok. Saya kayak nomor WM. Cocok kanji nanti yang pundi. Terus kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan. Iku kelakuannya wong ngaji apa kelakuannya wong multi level. So golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu alas murid yang baca di depan. Sehingga saya ketika bangun ngeresakno saya baca itu ya pede. Beberapa kali disuruh cari takbir ya pede, percaya diri. Karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank, blank itu kosong. Terus kamu kan enggak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu sudah ajari, ngerti. Oh, Mbah Mun baca Yajibu, ternyata kamu baca Yajibu. Kan ya kasus ya. Mbah Mun baca Lam Tarodaman, kamu baca Lam Tardiman. Kan kacau ya, ini kan enggak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR, wes. Alim berarti. Wan gaya, no?
6: Ya, gaya.
7: Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai kuno. Ada kiai rapati alim ngorek. Babun lawang. Muridnya orang yang tahu ngaji kiai liyo. Mbah kula gedah kiai riyen nak maknani lawang. Walang mbah. Babun itu apa? Walang. Protes mbah santri ini. Kula gedah makna itu lawang mbah. Lah iya walang sini lawang. Mergo isin apa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane yo hamzah non dal wawukah. Kiyaine ngguyu. Dadi ora ngamuk tapi guyu. Iya jeng panjenengan tulisane anduk. Adal albedota iku endok. Endok nek ana vegan iku anduk. Sekrepot bumi tadi bom tu, wal ardalan bom, barang itu lah bumi. Bumi ya cakap. Ah kah sesi. Di apa ya? Saya mohon dan makanya Quran tu ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasama'a. Corong Jawa itu wis menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga, syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, enggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji tarjete soan. Gua pengen ngaji apa pengen kenalan pe kiai ini ngaji ya ngaji saja enggak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, enggak semua yang ngaji soan Rasulullah ya ngaji. Mereka istima, bahkan enggak berani soan Nabi kecuali ditimbali karena takut ganggu. Masyhur itu la tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam itu enggak ada yang berani soan karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau sudah keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam, enggak ada yang berani soan. Qurla tatfulu buyutan Nabi illa ayyudhana lakum. Kamu jangan masuk dalamnya Nabi kecuali dapat disini. Karena enggak fair kan, Nabi di pondok mulang, bareng yang dalam lagi ketemu Sayyid Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah, terus Assalamualaikum. Kadang lagi dahar, Assalamualaikum, bayangkan. Lalu aku rasanya jadi kiai, yang tidak aku berak protes. Ngaji rong jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan, Assalamualaikum, coba bayangkan. Anak kiai ini salisil bal para pusing. Oke, beri jedek. Assalamu. Dal ngempetnya pas ngaji, wes dimpet. Mlebu dalam lagi beri jedek. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan lah, supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi enak lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi, ya. publik ya enggak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen belanja nyaluk duit. Karena ngergani pas. Kan juga enggak fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampean ganggu, itu kan enggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Maka terusannya ayat ya, walau annahum sabaru hatta tasruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum. Karena Nabi ketika keluar ke masjid, ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ya, gini, supaya apa ya, sama-sama enak gitu. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disewani angin, mungkin aku singgup kok malah nyual. Malah komplain gitu, lucu kan. Jadi ini luar biasa, menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami lah, jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini, enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Tapi sekali di masjid, itu orang tanya apa saja. Sampai wong junub ya takut. Nabi, wow kalau ngumpuli bojoku lah, tapi raiso inzal, kalau kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kalau utangnya kadah, ijazahnya sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi, dia matur, sing kumpul bujo ini raiso inzal yo, matur. Orang iso inzal, gue ganteng bujo melek, biar caranya, misalnya orang roh. Ya orang roh, orang inzal, coba takono sebabnya apa gue orang roh. Yang paling mungkin sebabnya ya rapati ayu. Yang paling mungkin. Gue tahu ayu pas bujomu merengut, ya sembah lah suara roh. Ya itu, aro aita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab, di periode Islam, innamal ma' minal ma, jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Benar, jadi wong wajib adus naen. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah enggak berani. Makanya disebut innalladzina yunaduna kami wara'il fujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang tutuyu nak sowan Nabi ning dalem di totok-totok. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayati aktsaruhum. Gua ora pati son terus ndok. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim akana khairal. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, "Ara'aitum kadza wa kadza?" Terus sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini." Ana sing suga-suga, takoke keren, paling keren ya takane wong suga. Wong itu yang suga Nabi, duit kula kathah, sing perlu tak kei izin to. Ayo ana ono sahabat, ono wong kudus ngono ya keren. Dewe sebut yasaluna kamadza yunfiqun. Nah, saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Mung kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yasaluna kamadza yunfiqun. Kulo duit kulo kada, kulo kayak nasi. Iskulma anfatum menkhairin valid valid itu. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluah jom, ya prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kau jadi kiai ini. Oh dasar kiai amatir. Nafsu netok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah tuh warbi. Yasaluna kamadza yunfikun. Kulma anfatum menkhairin valid valid dan walakrobinis terus. Jajal misalnya kue dari kiai, santrimu loyal, kue didik sak miliar. Yang perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab bi. Jawab. Nabi ke? Nabi itu orang yang luar biasa, enggak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. saya ingin jihad dari anu jenengan. Jawabin Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu cek urip. Tasih Nabi. Fafi hima fajedius, minongko dari anu aku keng rumat wong tuan. Sehingga akhirnya fakih di karangnya itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae. Pamit wong tuwa, apa meneh berjuang derekno kuwe kan gak jelas. Tak jlunturungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pa. Apa meneh derekno berjuang kuwe. Juang ambil demo gue kegiatan, gue berjuang gue terus. Okay. Gue dari anak gue wajib tak haram apa sunat. Jawab ya, gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat, poin ngaji tenggulon, gini gini sesuai aturannya. Nampak tenggriwati pak ibadah binafsik summa biman taul. Kita sendiri ya pak. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam'a wa huwa syahid. Sekali sekali wani ngaji kudu al-qasam'a fokus wa huwa syahid, bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebas itu. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama sih apal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim qurra. Dalam bahasa ulama dulu itu orang alim, kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya, jebule mau ketemu dok, gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim, yaitu nyucup, hur. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumau luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, bu jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak bosok, nangeki bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk. Wah, mangan, kurang mangan gitu. Kita sendiri demi rokok, jam mangannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad Fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksir. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adil. Apa? Wahada mizanul adil. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun ya staufun semua, apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu bahada mizanul adil. Ini apa? Adil. One plot terus no. Yas awaluma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulim. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada dua. Ya, syaratnya ada apa? Dua. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita enggak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya dua, harus yuqatalun dan dzulim. Lho gitu, misalnya ngene. Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani, iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, terus kok gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dene kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ayo ora iso ngono dene dolim kok. Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar. Aku Islam kutu buat bela ya rai soleh tul tulung kau itu. Kau itu udah lama gitu tadi, faham ya? Berarti kayak diperangi nih, kau atas nama agama atau sama nyolong apa? Faham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam di atas nama nyolong? Bucu. Dong ya? Jadi syaratnya itu yoko talun dan
6: betulin.
7: Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di
6: betulin.
7: Itu aturan. Ya ora iso to kebelo wong Islam sing calon wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK itu misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Yo ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Wong ora nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak ya ora iso ngono iku ukurannya ndak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Lha sesuk ora repot nambuh antem ngono. Soale ono ana wong Islam ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zilim. Ya yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin Ash jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah. Ya enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya, bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Sebenarnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Masuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang. Pedang andalannya itu hilang. Pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi ya. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Orang Yahudi ini nyolong pede weh. Orang Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji. Tahu ngaji takrib, menawa pede. Mas pede ini tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali, ya terang-terangan, dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina, ngerti. Tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak seksi aku diluruh. Dede-dede jalan ke sana. Iku nak buat tiru ya Yahudi. Rodok maksudnya, rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dede yo nyolong, si Dina yo perso. Tapi dede santai, Melayu ini rapati banget. Ngerti, aku nak cara takrib seksi aku. Loh. Yahudi terpelajar, gue weh santri lah mesti roh ngono. Ini Yahudi roh. Tenan. Akhirnya si Dina Ali melaporkan itu ke cara saya ini polisi lah, cuma di sini nengah hakim. Lala hakimnya jenis surat, masyur cerita itu. Nak berak kerungu ya bangetan. Ya cerita itu masyur, tapi kan arah kerungu kebangetan. Surat. Kau di surat itu, Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya mungkin umur mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama abahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau coro LPK kacau mesti dinali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin dekne kodi sing angkat sidinali. Tapi orang Islam di sini luar biasa. Sayyidina Ali bareng neng mahkamah ditakoki. Saksine sinten? Nah, iku pedange jenengan nanti colong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya mung Yahudine tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dene nguasai hukum Islam. Semua ente dene. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali saksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso saksi ora oleh anak. Gak kacau tapi kau di bendom Sayyidina Ali ngerugek no. Mungkin aku pengen jadi kiai nurus Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lu piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyida sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyida sababi ahli jannah. anakku ini Hasan Husain Soben ketuane jam 6 sing lebih suwarga. Sikok depan 6 suwarga ketuane Hasan. Lah kok ketuane kuwi ya ora gelem, yakin ora gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ora gelem. Dadi Soben ning suwarga iku sing kan 6 ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi jari Husain sure. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jari Sidina mungkin. Terus bareng Yahudi ditakoki. Langgile Pak Hakim, Pak Hakim. Nak cara kitab rak jelas. Al-Qaulu Qaulu Sahibil Yad. Ketika rana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel, sing gawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nak cara fikih kan ngono apa? Al-Qaulu Qaulu Sahibil Yad. Nak rana seksi, sing dibenarno sing sing gawa barang iku. Saiki barang teng kula, iki wae kula. Sidina Ali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Fakodo surat lihadal Yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang uwekmu. Si Dinali ku gak ngamuk wis surat. Sotak ta asok ta. Yo ke bener pancen yo ngono aturan hukum. Si Dinali kaya apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Per sidang. Ayo. Kaya apa? Coba aturan hukum kaya apa? Misale Hamdani beto jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Kalau gak ada seksi. Wah, ini bersidang berpertenan. Sidin Ali ya santai, asokta kamu benar surai. Yahudi ini yang tangisan. Memangis ya. Biha dataku musamawatu wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utok. Mereka doa. Melangis termasuk Islam. Iya aku ya nyolong. Jadi ya konangan. Tapi aku ngerti nak seksi sita urah cukup. Memangis. Sidin Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam. Ya sepedang ini gue seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saya ini gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa? Luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi. Dan ketika ada saksi, al-qaulu qaulu sahibil ya. Sampai kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan itu kan kamu ngerti itu gak sapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedangnya harus digawang ya. Tidak ada yang ngerti. Ibu nunjukkan anak Yahudi mulai di sini belajar hukum Islam. Dia semua nanti tidak ada yang ngerti. Ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua. Dan tidak boleh dari A. Dan ketika tidak ada saksi yang dibenarkan yang megah. Nanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, ya. Tapi sudah orang pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mek Kanjeng Nabi, iku wong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggal ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ururo. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi trik untuk melawan kebaikan. Wong Yahudi disewa sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Wong Yahudi oke saya peko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke yo lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Mbanyen nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Iya, iya. Cara kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe ngalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngentikan elek. Mana Nabi dari sahabat itu kudu sing makili mau, cak ngemelek. Karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya. Karena ini Umar perso, Nabi ku enggak mungkin ngentikan elek. Jadi Umar aku wae. Nah, balenin lah ngomong. Jadi, lalu kalau bela balik matur, aku belok Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngentikan. Is masyur, Nabi kalau dikecewakan orang ya mental, karena Nabi harus maksum. Biasanya yang ngentikan kuasar ya Umar, terus beberapa soal. Saya ini lebih gampang, santri gue ini kan juara lah, rasah diwarai. Yes. Nah, ngepin paling keren, terus bahwa itu orang suarga, itu bener buyutku asli, itu Nabi Adam. Itu lah, manggone ini.
8: Suarga.
7: Jadi aku nak melebu suarga, itu balik nih ngomongnya, buyut. Nah, yang melebu rokok, yang masalahnya marah nih sobo, jadi lorong itu marah nih. Mulanya Allah itu kepinginnya, orang melebu suarga, itu ngomongnya mbahmu. Kok mau rokok gue iso bojo alasanem kok. Saya aku takok alasanem bun rokok kok. Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Kan kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine kok rono iku golek iso bojo. Makanya Allah itu heran, ping hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu rokok. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu wendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamat sampean iku. Surga. Nabi Adam surga, orang surga. Apa iki surga? Mungkin bae sampean pertama ya surga. Nabi Adam kan di anak sing masih papat. Sing lahir surga iku loro. Nggih, sing lahir surga niku kali sing lahir ning bumi. Kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirapekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes yo perkara wong wedok. Kanggo bojo elek ku yo lara tenan. Mulane kan di bojo elek protes iku berarti kelakuan num koyo mobil. Mobil iku ganteng entuk labudan. Elek. Sing habil iku rapati ganteng untuk iklima iku. Jadi enak protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terus nang sokoe ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ono protes ya urusan oh itu. Terus mbok terus nopo kuwi? Ya ora ono salah yo menjen yo. Ya ono turunan yo ngene. Cuma aku ora roh kate mbok tok kobil opo tok habil ora roh. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam apa spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul. Tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya enggak sesiap Nabi Nuh. Gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalu rasulin fa'asahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awalu rasulin fa'asahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umate akeh, sing brengkel akeh. Metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Dadi seru apa seru lah pokoke. Yo ketok rasul tenan. Ketika maksudno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale maksudno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ne swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Mbah. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi apa ya pemenuhan finisi rasul itu. Tapi tetap rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau istilahkan no langsung inna arsalna. Oke. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap berada. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lagi terus saat ini. Ada ulama yang nulis.

pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel. Wong duwe apa? Ibrahim Asmarakondi ya. Ya duwe apa jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku wali Songo. Mana ning nggawa Islam sing dadi gedhe takmilane iku wali Songo. Tapi nak min khaisu mutlak tentu ndak wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarakondi bin Jumat. Jadi lah ya misale ana wong ngomong ngono iku awa ilu maksus ana awa ilu maksus. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham dong gitu tuh. Awas narak dong. Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok gurune ya isin enak kowe. Rumah sama ora kena. Mulko kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Wah. Ya Gus Pak kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sajane wis jelas tapi utekem goblok. Loh. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wis akhire. Awak iku lan ngambil muni Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmune sinten? Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarid. Ada orang mengkomplain, "Ya Ali, ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah?" Jawab Sayyidina Ali, "Kok pas beliau-beliau mimpin rakyatnya apik-apik koyo aku." Pas aku mimpin, wong itu koyok kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu koyok politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya. Latihan jadi politikus. Jadi nanti. Tapi buatan aku lo biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awalal Islam. Ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah. Nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak ada orang tuku, dikurangi. Itu jenis apa? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta sekilo itu penuh. Yastawfun itu wafak, wafak itu penuh. Tapi wa idzakaluhum aw wazanuhum. Yuksirun, kok nanget dol? Dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin. Karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idzaktalu ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awazanuhum yukhsir. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim As-Satiri termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini, saya sendiri sebagai kiai kalau dolan yang santri awan-awan urawani mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kamane kalau kamu tentang hak kamu kamu minta penuh tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita enggak boleh dengan apa? Hak kita kita minta penuh ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean. Saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Kenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak wong takok, kowe dicucuk wong iku terus alasane opo? Alasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro?

Coba aku paling gajarannya 5 lah. Mulang gajarannya 1, sejak sarpus, sejak badai, sejak ngomong 5. Tapi anak aku buat cucok, tak aku ramulang. Gue di poin 5, pemenang, gue seramulang ngongkonan. Wah lah, malah inalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilalilal
Atau mulang santri kon gue botol di pompon. Boten iki boten ngeritik, ngandani ini betul. Ngeritik koyo aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asadi tidak boleh. Kulo be anak kulo ngoten, anak kulo anak kandung kulo. Kulo niru ilmu ni bapak, bapak nanti ke pondok, bocah pas kuyon, aku balik. Kulo rian jengkel, badi ni balik santri, badi wonten tamu. Seteng pondok, kalian kulo, seteng pondok, bocah dorame kuyon. Bapak nu balik. Boten sias, Pak. Oh, jujung santri lagi kuyon. Saake. Naon aku mari ra sido. Tak kok lagi ngenopo? Kuyon wangel, Pak. Seneng wangel, wong ra di duwe. Cari-cari tok. Bapak senane kuyon. Wong ra di duwe, wasal do telat kok iso. Kuyon. Iku mewah yo, mewah. Kuyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah mun geng ngoten, nek ana santri ning guyon niku seneng. Kula bolak-balik. Mbah mun teng dalem mek kula santri guyon niku seneng. Tu iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin tuh kemewahan. Oh mewah kan. Oh mewah. Seneng kok mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra di warisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Gula ora tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah itu, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk rasido. Mana kula saiki tak tiru. Kula balik-balik badhe nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae salat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Itu hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi, gak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yufsir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal-mauzun. Tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun. Tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum. Berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair kan? Lo aku roh sampean, misalnya aku roh hamdani kok mesra bik bujuni ning dalan, aku ngarang ganggu. Gak ngarah salah mana. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan ning Jogja karena liburan, terus mesra. Weh roh, wah cara aku haram. Ganggu itu haram. Gak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Wah bisa guyu bik bujuni itu mewah. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan. Wah, bubar. Nah, itu wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau ngerasa ada tengah waktu. Bapak ini, nak duk, badan wondok di balik santri. Santri ini pas bujuan ini radi terus. Sangat gitu. Santri ini serah di duit. Wong tuane kadang. Wong tua di sini malah kacau meneh. Saya santri kan rata-rata di wesel. Rian kan kadang santri radi wesel. Nggih. Buruh-buruh masa. Nah, kok iso guyon? Mewah, mewah. Padahal karo numpak alpat lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu yang suge. Wah, sore. Bayangno dadi dai kondang. Iso kaya khayal-khayal. Rokok joinan itu. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Irem. Dulu bawa HP itu, bawa hapas buah pendiri NU itu rokokan. Rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan gak ada listrik. Santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dulan yang pondok, petengan yang pojok misalnya rokokan. Jadi santri itu liwat kacau ini. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya mbah. Melayu santri itu. Lah bapak sandel lo, Kang jare join kan.
Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekei saleran ki mboten. Bisa ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lha terus iso guyon, lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri tuh, Bakhim Kiai Mus itu kan rokokan Rian. Kalau di Sarang nggak se ekstrim itu, di pojok MGS loh, ngerti kan biasa Bakhim di MGS. Nah, ya Bakhim kan rokokan. Santri lewat, kang nyileh korek kang kayak bareng disuwat. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri desa itu repot. Mbak Zuber itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zuber, Mbak Zuber apa ya Bamun? Itu jari bapak zaman pondok. Mbak Zuber liwat yang pondok. Mbak Zuber cilik. Langsung kok ngguri ada santri kita dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau, santri desa itu kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae to. Alami. Tapi kan pondok kakean adik ART. Kayak gawe ormas ya modelnya. Serepet. Ya jadi wailulil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan. Tentang itu, ya saya ulang lagi tentang itu. Yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah. Kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ahli, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu, kamu tidak boleh langsung sidik-sidik, nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan, yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh kamu mesti enggak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatut Thalibin nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu alimatil ursi adalah wajibah, wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kaktilatir rijal wanisa itu jelas dicontohkan kaktilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ratrimu ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai konco kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan, Gus. Lah misale sampean ning pondok mluwete playboy, to boleh bojomu elek. Ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Ben mentolo ya wong dablekingan. Lu ngenes ya kan? Pemenang sing disini bodoh melete, jubli bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo ngenes kan? Yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes ya kan? Ini bodoh melete, jubli bojone elek, tekone resepsi, ngebis. Ngecek lah cara saya. Sing konco mubuk nyai, bojone ayu, gue mobil. Ono sing buka no, wah tambah ngenes kaya. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo berapa ti seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau tidak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal tidak ada. Gus Naji ya rawuh, setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtilatur rijal wan, setahu saya beliau-beliau kalau enggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil, butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ahli karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak
ibadah. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, ini kan kitabnya Syed Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya, yang mu'tamad tentu, yang mu'tamad. Supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi, saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada Ihdhilatul Rijal Wanisa. Ya jane lanak nuruti haram ya sekaruan lanang wedoke ning padi-padi kabeh sing teko spontan ya komentar. Lho cayune ngono gremek celek. Pina sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku pangeran ya alam sira. Wah wah. Misale kira ngomong tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Kok nak sing luwaneng ganteng bojone elek kok gelem. Lah kok nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Cukup elek bojoku kowe. Dadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus nih jajal iki. Kowe ngono ta ora kira-kira teko resep. Kira-kira sok soleh biasa wae.

0: Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
2: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
1: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
2: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
1: Siap Pak.
3: A few moments later.
1: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
2: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
1: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
2: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
1: Emang kenapa Pak?
2: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
1: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
2: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
1: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
2: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
1: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi, Pak.
0: Masuk, Mbak.
1: Ada apa ya, Pak?
0: Gini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa, Pak, emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, gak gampang sakit.
1: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Saatnya kita ikut

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, happy weekend. Kemana nih rencananya hari weekend? Wah, apakah ada yang di rumah saja? Oh, ditemenin deh pagi hari ini ya, melihat gimana nih suasana weekendnya sahabat Stara di hari ini. Oke, sahabat Stara, Uni bakal nemenin sahabat Stara di dua cara, ada di Dangdut Remix sama di Pop Indonesia Hits nanti hingga pukul 10 ya. Dangdut Remix ini bakal berjalan acaranya hingga pukul 8 untuk sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4. Bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu dangdut langsung saja di 08223110070. Di 08223110070. Dengan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia, The Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal, alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat Stara, tadi sudah dibuka dengan satu judul lagu, Sir Gobang Gosir ya, sebagai pembuka di acara Dangdut Remix ini. Karena ini hanya ada satu kali dalam satu minggu dan hanya ada di minggu pagi. Dan kita nikmati dulu lagu-lagunya sahabat Stara. Ada Bojo Papat siap untuk digebaikan.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Ini mah, Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, mah. Sengaja Papa copot-copotin tulisannya. Bisa dipakai buat apa aja nih, mah. Buat wadah bumbunya Mama, buat celengan adik juga nanti bisa.
0: Waduh, gak nyangka ya, Pak. Kita udah konsumsi Habutop sebanyak ini.
1: Iya dong, mah. Alhamdulillah banget kan, mah. Semenjak kita pertama kali konsumsi Habutop, gak ada lagi tuh keluhan-keluhan kesehatan yang mengganggu. Dan sekalinya sakit, bisa cepat pulih berkat Habutop. Makanya kita makin percaya. Dan ya, bisa selangganan ini.
0: Betul juga, Pak. Alhamdulillah, kita bisa kenal Habutop. Udah alami, aman dikonsumsi, kesehatan kita juga terjaga.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Dendut Remix, nemenin Sahabat Star hingga pukul 8 dan juga nanti lanjut di Popindo ya hingga pukul 10. Sahabat Star, dengan lagu-lagu yang tadi sudah Huni putarkan, hanya beberapa tidak banyak ya sebagai pembuka, nanti bakal dilanjutkan dengan lagu-lagunya Sahabat Star yang dimana acara di Dangdut Remix ini disponsori produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Weekend, yang weekendnya mungkin tetap bangun gasik ya Sahabat Star, karena harus tetap melakukan berbagai macam hal. Ya mungkin ada yang sedang olahraga pagi ya, liburnya diisi dengan olahraga. Ada juga yang mungkin tetap bekerja seperti biasanya. Jadi gak apa-apa ya semua Sahabat Star, karena setiap orang itu menjalankan kehidupannya masing-masing dan tentunya harus tetap disyukuri dan juga dinikmati. Semoga pagi hari ini membawa kecerahan tersendiri untuk semua Sahabat Star, membawa kebahagiaan dan juga membawa keberkahan. Dan semoga yang aktivitas di weekend diberikan kelancaran dan kemudahan, yang libur semoga bisa menikmati dengan full liburnya ya. Ya berarti jangan lupa habis sarapan rutin konsumsi Habutop ya Sahabat Star untuk menjaga imun tubuh biar gak gampang doyong, apalagi di musim seperti sekarang ini ya Sahabat Star. Habutop menjadi sangat penting sekali untuk dirutinkan konsumsi, karena imun tubuh yang aman, yang stabil tentunya tidak mudah terserang virus atau penyakit. Selain itu, Habutop juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop setiap hari. Di mana Habutop ini terbuat dari beberapa bahan herbal yang hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali Sahabat Star. Karena Habutop ini dikandungan di dalamnya dari beberapa bahan seperti habatus soda, daun kelor, daun bidara ya, terus kemudian ada kunyit, ada jahe. Nah, dari masing-masing bahan itu hasil dan manfaatnya tuh udah sangat komplit sekali ya. Jadi ini menjadi salah satu obat dengan sejuta manfaat ya, karena kok dikombinasikan dan menjadi satu ramuan yang sangat luar biasa. Dimana sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, mudah sekali didapatkan. Untuk Sahabat Star yang ingin mendapatkan, bisa menuju di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Sudah tersedia di kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada ya. Kalau yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara.

negara. Jadi untuk info lebih lengkap, sahabat Setara bisa stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 08-2231-1070. Oke deh, untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Uni di acara pagi hari ini di Dangdut Remix, silahkan bergabung. Uni open request hingga pukul 8. Dan yang sudah bergabung tentunya siap untuk disapa satu persatu. Kita mulai dari yang paling gasik bergabung. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampo. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, hadir minta tembangnya Karma Cinta. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Mama Aisyah, Umi Koltum, Umi Kolsum, Mbak Mega, Ibu Rotah. Ada Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Reni. Ada Mbak Titin, Mbak Siti, Maimunah, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matur suwun. Amin. Sehat selalu juga untuk Mbak Yanti ya. Ada Zenfilan di kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request Dangdut Remix Mbak dari Ade Irma dengan judul Janda Muta atau Kumbang Kumbang. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Kemudian ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap nih. Wah, gasik banget nih Mbaknya Alaska, pagi-pagi sudah di Banjarnegara aja ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Sehat Nggi, sehat selalu Nggi. Waalaikumsalam pagi, amin. Sehat selalu juga untuk Mbaknya Alaska ya di Cipari. Ikut gabung di Dangdut Remix, request lagu Aku Tak Berarti Bagimu terputar buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Cukup dulu sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari requestnya Mbak Yanti di Bilungan Kelampok dengan judul Karma Cinta. Untuk tensi yang lain Uni lanjut di sesi berikutnya. Ada Kian Lesti, Braling Saputra, ada Soma Dikasih juga ya. Dan Karma Cinta kita giveaway-kan terlebih dahulu bersama Habutok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: yang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak, terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 103,4 Star Radio Bayer Negara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di Dangdut Remix yang menemani sahabat Sarah hingga pukul 8 ya. Dengan lagu-lagu yang tadi sudah diputarkan beberapa dari kuasa sahabat Sarah, tapi yang unik sapa di tadi sesi sebelumnya tuh belum semua terputarkan ya. Masih ada Aku Tak Berarti Bagimu dari Mbak Alaska itu belum terputarkan. Oke sahabat Estara, menyapa sahabat Estara di pagi hari ini yang mungkin dengan berbagai macam rutinitas dan dari kawasan mana aja ini. Untuk yang ada di kawasan Banjarnegara, terkhusus ya sekitar Banjarnegara, sekitar radio Estara, radio Banjarnegara ini. Kemudian ada dari tetangga juga ya, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, terus ada juga dari kawasan Banyumas ya, terus ada juga dari kawasan Cilacap, Pemalang, Purwokerto, terus kemudian ada juga sahabat Estara dari, oh ini ada Majenang ya, terus kemudian ada juga dari kawasan Kalimantan, Temanggung, ada juga dari Jakarta, terus dari mana lagi nih, Jogja, kawasan Gunung Kidul, Sleman ya, dan semuanya aja sahabat Estara yang sedang stay tune di 93,4. Semoga selalu terhibur dan selalu semangat. Yang penting jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Estara. Oke sahabat Estara, kita lanjut menyapa sahabat Estara yang sudah bergabung bersama Uni. Tapi sebelum itu yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan herbal Arab paling ngetop. Mbak Uni, selamat pagi.
0: Oke baik, selamat pagi. Ada Pak Suripta Ito.
1: Mau kirim salam Mbak Uni.
0: Boleh, silahkan.
1: Buat Mama Putri, Mama Runta, Mbak Cemplon, Mama Bintang, Pak Daryono, buat Mbak Uni, Matugas, dan terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bapak Suripto Ito yang sudah bergabung bersama kita di acara pagi hari ini ya, dan bergabung melalui telepon. Di sini ada Gian Lesti yang sudah bergabung bersama Uni dan Uni sapa. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Gian Lesti hadir dari BNC Banjarsari Nusa Wung Cilacap ya. Request lagu Talanan Geninya Mbak Cemplan. Oke baik, ini yang versi remix tentunya ya. Dan kemudian salahnya buat Mbak Yanti Kelampok, ada Mbak Cemplan dan Muflihah. Kemudian ada Mbak Ezidan di belakangnya lanjut. Ada Bunda Umi Kultum, Mama Aisyah, Mas Ridwan, ada Pak Sodi, Pak Sanfilan, Juragan Pantun dari Pakistan, dan semua fans Tara Banjarnegara. Buat Mbak Uninya sehat-sehat ya Mbak, tetap semangat dan happy weekend. Terima kasih. Oke sama-sama. Kialesti juga semangat ya menikmati hari minggunya. Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Goyang Nasi Padang. Jangan ada-ada aja ya. Goyang Nasi Padang, wah bergoyang-goyang di lidah pokoknya. Salamnya buat Pak Kasuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Maiga, ada Mama Pelangi, Mama Aisyah, Bumines, dan Mbak Titin Wardani, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uni yang selalu cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dan hadir di Dangdut Remix nih untuk lagunya Tajamnya Karang. Salamnya buat semua sahabat Stara, selamat pagi. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada Mama Aisyah dan Dut Remi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi. Ini Mama Aisyah hadir, lagunya ngikut aja. Salahnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Putri, ada Mama Zidan, ada Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runta, Mama Tegar. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih sama-sama. Ada Bung Hamam yang baru datang nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Deta. Waalaikumsalam, pagi. Ini Mbak Uni ya. Aduh, Mbak Deta nih belum kesini juga nih. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok minta DJ Carrera Notochi. Dan soalnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bini, yang sama di Ayah Dirha, sama dikasih Ayah Dirham, Pak Sodi, Pak Ito, Pak Jamal, ada Bu Titin, ada Mbak Cemplon, kemudian ada Maizi dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uninya, terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan siap untuk digoyangkan nih lagu-lagunya. Ada Aku Tak Berarti Bagimu. Ini request dari Mbah Alaska ya. Di Cipari, kita giboikan terlebih dahulu.